0: disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Ita Saputri di obrolan Sepada. Seperti biasa kita bakal ngobrol tentang obrolan yang gak cuma seru tapi juga ada maknanya tentunya ya. Nah, ngomongin soal Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas, biasanya kita itu identik sama perjuangan dan semangat untuk bangkit. Tapi sekarang kalau kita pikir-pikir lagi, bangkit itu gak cuma soal melawan penjajah, tapi juga gimana caranya kita bisa kuat, bisa peduli, bisa siap untuk menghadapi situasi di sekitar kita, termasuk juga soal bencana. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang bisa dibilang rawan gempa, terus juga banjir, longsor, dan beberapa cuaca ekstrim ya. Kadang anak muda juga masih mikir, ah itu mah urusan petugas, udah ada yang ngurusin gitu kan. Padahal kenyataannya teman Pro 2, justru generasi muda itu punya peran yang penting banget untuk jadi orang pertama yang aware dan juga sigap ya. Makanya hari ini kita sudah kedatangan dua orang relawan PMI dari Kabupaten Buleleng yang bakal sharing banyak hal tentunya tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana untuk anak muda zaman sekarang terkait dengan Harkitnas, bangkit bersama dalam siaga bencana. Kita sapa dulu Kak Febri dan juga Kak Ari. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik, sangat
0: sangat baik. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal Hari Kebangkitan Nasional ya, menurut kakak-kakak berdua ini, semangat bangkit itu sekarang bisa diwujudkan lewat hal apa aja sih? Silakan.
1: Oke, kalau dari saya sendiri mungkin banyak hal ya. Apalagi kita generasi Z, kita bisa memanfaatkan teknologi, yaitu bisa misalnya kita menggunakan teknologi dengan bijak. Apalagi kan misalnya kita berhubungan dengan siaga bencana atau dengan kebencanaan, kita bisalah lebih aware dengan lingkungan kita sekitar. Mungkin ada tambahan dari Kak Ari mungkin?
2: Mungkin terkait Hari Kebangkitan Nasional. Peran dari remaja atau para pemuda, kebangkitan itu seperti melakukan sering ingat dengan ke apa ya?
0: Mungkin kalau dikaitkan dengan siaga bencana seperti itu, apa yang bisa diwujudkan lewat hal apa sih untuk anak muda zaman sekarang?
2: Bisa diwujudkan dengan cara sering membantu misalnya ada banjir dia. Pemuda berperan penting misalnya di desa, di desanya sendiri. Bisa menjadi relawan di desa tersebut, menjadi kader desa tangguh bencananya.
0: Oke. Nah, kalau sebagai relawan PMI, ini kalau boleh tahu dulu nih, sebagai relawan PMI-nya sudah lama atau baru?
2: Kalau saya sendiri udah dari kelas 2 SMA.
0: Oh, sudah lama. Ya. Kalau Kak Febri sendiri?
1: Kalau saya dari SMA juga, dari kelas 2 juga sama.
0: Nah, berarti pasti sering turun langsung dong untuk menghadapi ke situasi-situasi darurat. Nah, kalau misalnya hal apa yang paling bikin kalian tuh sadar pentingnya siaga bencana?
2: Hal paling penting itu yang saya rasakan pernah turun langsung saat bencana di Banjar, banjir tersebut.
0: Oke.
2: Kita sadar bahwa kita peduli dengan lingkungan juga, seperti pembabatan hutan seperti itu. Karena yang berkaca dari bencana sebelumnya yang di Banjar, itu

0: hujannya tuh terus menerus dari atas berhari-hari. Kemudian yang terdampak itu yang berada di daerah bawah, yang terdampak banjirnya begitu.
1: Oke, kalau dari Kak Febri mungkin?
2: Kalau dari saya nih terjun ke bencana mungkin sedikit, karena saya sendiri sebagai pembina di sekolah.
1: Oke.
2: Okay. Lagi saya lebih banyak itu membina siswa. Kisah saya sendiri membina siswa itu mengarahkan bagaimana dia sadar akan aware dengan lingkungan sekitar. Apalagi anak-anak sekolah sekarang nih banyak yang gak aware dengan lingkungan sekitarnya gitu. Saya membeli kayak masa muda, mungkin saya dari sekolah mungkin bisa menciptakan anak-anak muda nih yang sadar dengan lingkungan kayak gitu, menjaga lingkungan kayak gitu, mungkin menjaga apa, membuang sampah dengan benar gitu, untuk menghindari misalnya banjir kayak gitu yang terjadi, takutnya terjadi lagi di tempat lain, tidak di banjir aja seperti kemarin.
1: Oke, dan kadang-kadang memang anak muda sekarang kan ya, itu ngerasanya bencana itu masih jauh dari hidup mereka, dan sudah ada yang melakukan aksi-aksi seperti itu. Nah, menurut kalian kenapa mindset itu perlu diubah? Apa yang harus anak-anak muda lakukan di zaman sekarang ini?
2: Oke, kalau dari saya sendiri mungkin mindset itu perlu diubah karena demi menjaga kelangsungan lingkungan agar tidak rusak lebih parah lagi gitu. Juga kita mungkin mencegah takutnya terjadi bencana yang lebih besar lagi ke depannya gitu. Dengan kita sadar akan lingkungan, aware dengan lingkungan, dan merubah mindset kita, itu bisa membantu atau mengurangi lah sedikitnya dampak dari bencana yang akan datang selanjutnya.
1: Oke. Dan kalau kita ngomongin generasi muda sekarang, apalagi Kak Febri ini dikatakan sebagai pembina di siswa seperti itu, apakah anak-anak muda Indonesia itu sudah cukup peduli sama kesiapsiagaan bencana?
2: Kalau yang dari saya amati, mungkin anak muda yang bergabung di relawan PMI kemungkinan besar itu sudah sadar. Namun yang anak muda yang di sekolah itu kan, yang misalnya sekarang nih generasi Z yang pengaruhnya besar di TikTok itu, dia itu sedikit lah kesadaran mereka terhadap lingkungan seperti itu. Jadi perlu juga kita dari sekolah nih membimbing anak-anak muda itu akan aware dengan lingkungan itu, sadar dengan diri dia sendiri dan lingkungan sekitar.
1: Oke, Kak Ari mungkin ada yang mau ditambahkan?
0: Terkait untuk siswa ya, kesadaran terhadap pentingnya siap-siaga bencana. Paling perlu kesadaran dari diri masing-masing, entah itu siswa atau guru atau kita sendiri, terkait peran dirinya terhadap bencana gitu.
1: Oke, kira-kira hal apa yang bisa mulai dilakukan anak muda biar lebih siap lagi untuk menghadapi bencana?
2: Kalau mungkin dari pandangan saya, mungkin ya aware lah dengan diri dia sendiri, dengan lingkungan sekitar rumahnya terlebih dahulu. Itu penting karena bisa membangkitkan kesadaran mereka terhadap lingkungan yang lebih luas.
1: Okay.
2: Kita mulai dulu dari diri kita sendiri, kita aware dengan diri kita dan lingkungan sekitar rumah kita. Di dalam rumah kita lah seperti dulu, baru kita bisa aware dengan lingkungan di luar rumah kita.
1: Oke. Biasanya kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat saat panik menghadapi bencana ada gak?
0: Biasanya kesalahan dari masyarakat itu, atau kepanikan dari masyarakat menghadapi bencana itu ketakutan yang sangat berlebihan, karena ketakutan seperti terjadinya bencana susulan gitu. Dan kepanikannya itu kayak banyak yang hilang dari dirinya itu, kayak rumah misalnya hilang gitu. Dia paniknya paling kayak nanti di mana saya tinggal seperti itu.
1: Oke. Okay, ketakutan dalam diri yeah. seperti itu ya. Okay, teman Pro 2, ternyata siaga bencana itu bukan cuman urusan petugas atau relawan, tapi tentang gimana kita itu sama-sama punya rasa peduli dan rasa siap untuk membantu satu sama lain. Dan obrolan kita tentunya masih lanjut. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini.

0: Oke, 105,4 FM teman Pro2, terima kasih kamu masih mendengarkan obrolan pada hari ini. Aku masih sama Kak Febri, ada Kak Ari juga dari Relawan PMI Kabupaten Buleleng. Kita masih ngomongin soal bangkit bersama dalam siaga bencana nih ya. Oke, kalau kita tadi sudah ngomong soal pentingnya kesiapan dan kepedulian anak muda menghadapi bencana, kita pengen tahu untuk peran generasi muda yang ternyata juga bisa besar banget dampaknya gitu ya, kalau mau bergerak bareng. Nah, kalau menurut Kak Febri dan juga Kak Ari, media sosial sekarang itu lebih banyak membantu edukasi bencana atau malah membuat banyak orang yang makin panik?
1: Oke, kalau dari pengamatan saya ya, saya juga sering scroll-scroll Instagram gitu kan. Saya lihat sih banyak yang melakukan share itu tanpa bukti yang jelas atau sumber yang jelas. Ini kan bisa juga mengakibatkan panik yang semakin berlebih seperti itu. Jadi gimana sih cara kita biar nggak panik ini? Ya cobalah kita share gitu loh, mungkin cara penanganannya atau pencegahannya gitu. Janganlah kita share sesuatu yang tidak ada sumbernya gitu. Itu juga bisa membuat kepanikan warga banyak gitu loh. Apalagi sekarang kan masif di TikTok juga gitu. Saya lihat banyak konten-konten TikTok yang menurut saya sih kurang gitu loh, kurang enak untuk dilihat seperti itu. Juga kan bisalah memperburuk suasana gitu untuk bencana kedepannya gitu.
0: Mungkin dicari dulu sumber yang jelas seperti itu ya, baru di-share ulang lagi. Nah, kalau misalnya ada bencana, apa yang sebaiknya dilakukan anak muda sebelum ikut men-share informasi di media sosial?
2: Terkait itu, sebelum men-share informasi atau bagaimana itu, anak muda harus meng-cross-check dulu. Dari mana sumber bencana itu atau di mana tempat bencana itu dan mengakibatkan apa saja bencananya.
0: Okay.
2: Entah itu banjir ataupun tanah longsor gitu.
0: Dan sekarang itu banyak juga anak-anak muda yang mungkin pengen ikut menjadi relawan, bergabung bersama PMI di Kabupaten Buleleng. Kira-kira langkah awalnya seperti apa?
1: Oke, kalau misalnya anak-anak muda nih, kalau misalnya masih sekolah, mereka ingin ikut menjadi relawan, itu bisa ikut di sekolahnya. Misalnya di sekolahnya mungkin ada PMR namanya, PMR Wira, itu bisa ikut dari sana. Dan yang kedua itu, misalnya di perguruan tinggi, itu ada nama KSR. Mereka bisa ikut dari KSR gitu. Kalau misalnya ada juga yang terakhir itulah TSR, bisa ikut tenaga sukarelawan seperti itu. Banyak cara bergabung menjadi relawan PMI.
0: Kalau menjadi relawan, apakah harus punya skill khusus dulu?
1: Tidak ada. Tidak ada sih. Nanti untuk skill khususnya itu kan mungkin berjalan di relawan ini kan banyak skill-skill yang akan diajarkan oleh senior-senior kami di PMI gitu. Jadi nggak ada sih skill khusus yang dimiliki.
0: Yang penting mungkin niatnya dulu ya, pengen jadi relawan, pengen membantu sesama seperti itu. Nah, kita ke pertanyaan dari teman Pro2 yang sudah masuk di WhatsApp di 081139910054. Ini ada yang mau bertanya. Selamat pagi Kak Ari dan juga Kak Febri. Kalau mau ikut kegiatan PMI tapi belum punya pengalaman sama sekali, tetap bisa gabung gak?
2: Kalau terkait pertanyaannya, kalau ingin bergabung dengan PMI, kalau belum punya pengalaman gitu, bisa saja bergabung. Tidak cuma hanya lewat PMI saja, mungkin menjadi relawan di desanya masing-masing bisa. Seperti menjadi kader desa tangguh bencana seperti itu. Karena relawan ini bukan hanya ada di PMI saja. Gitu.
0: Oke, terus ada yang bertanya, menurut kakak kenapa anak muda penting ikut belajar soal pertolongan pertama?
2: Menurut saya, terkait anak muda yang wajib memahami atau menguasai dasar-dasar dari pertolongan pertama itu, jika ada keluarga atau teman kita di sekitar itu mengalami luka, kita bisa menanganinya.
0: Oke, Kak Febri mungkin ada yang mau ditambahkan.
1: Kalau dari saya sendiri sih mungkin sama juga Kak Arya. Lebih kita bisa memiliki pertolongan pertama terhadap diri kita atau meningkatkan lingkungan sekitar kita gitu. Misalnya keluarga atau misalnya teman, kalau misalnya di sekolah seperti itu. Dasar-dasarnya aja kita tahu, bisa kita melakukan pertolongan pertama.
0: Berarti memang penting ya untuk kita tahu seperti apa pertolongan pertama itu. Dan satu pertanyaan lagi, selamat pagi. Kalau lagi gempa terus kita panik banget, hal pertama yang harus kita ingat apa sih?
2: Kalau lagi gempa, kita pertama itu kita jangan terlalu panik dulu. Ya ikuti arahan yang sering disosialisasikan begitu. Entah itu kalau kita dalam ruangan, ketemu meja, kita berlindung di meja, atau kita mencari tempat yang lapang gitu. Gitu ya.
0: Oke, Kak Febri?
1: Sama juga seperti Kak Arya. Kita pertama jangan panik. Kalau misalnya kita dalam ruangan, kita berlindung dulu dalam ruangan sampai gempanya berhenti, baru kita keluar mencari area yang luas. Hindari juga, mungkin kalau misalnya di luar, kita hindari bangunan yang tinggi gitu, tiang listrik gitu, yang tempat-tempat yang kemungkinan rawan lah untuk runtuh ketika gempa.
0: Oke. Mungkin kalau dari PMI sendiri, apakah ada edukasi, sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti itu untuk edukasi terkait dengan siap siaga bencana?
2: Untuk di PMI ada edukasi ke sekolah-sekolahnya. Ada juga namanya siap siaga bencana itu biasanya sering ada sosialisasinya ke siap-siap sekolah itu.
0: Oke. Ya, yang terakhir mungkin yang ingin Kak Febri dan Kak Ari sampaikan kepada teman Pro 2 yang lagi dengar atau lagi nonton kita hari ini. Silahkan.
1: Oke, kalau dari saya sendiri sih mungkin untuk pesan-pesan saya untuk anak muda yang sekarang, kita lebih aware terhadap diri kita dan lingkungan sekitar agar kita siap menghadapi bencana yang kemungkinan besar akan datang gitu ke depannya. Mungkin dari Kak Ari?
2: Dari saya menambahkan untuk para remaja atau yang lain di luar sana yang ingin bergabung menjadi relawan itu, tidak hanya dari PMI saja, kita juga bisa menjadi relawan di desa atau di masyarakat sekitar begitu. Terkait Hari Kebangkitan Nasional, kita sebagai pemuda kita harus mampu bersatu dan bangkit dalam kesiapsiagaan bencana.
0: Oke, baik, terima kasih. Ternyata teman Pro 2 semangat kebangkitan nasional di zaman sekarang itu gak cuma soal sejarah ya, mengenang sejarah, tapi juga tentang gimana kita bisa bangkit menjadi generasi yang peduli, sigap, dan saling membantu saat ada bencana. Karena kadang-kadang memang bantuan yang paling berarti itu bukan soal seberapa besar yang kita punya, tapi seberapa cepat kita mau peduli. Terima kasih Kak Ari, terima kasih juga Kak Febri untuk waktunya hari ini sudah sharing, dan sampai ketemu lagi teman Pro 2 di obrolan sepada berikutnya.

Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singkat aja.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum untuk mengenang lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan kesadaran bangsa Indonesia dalam meraih masa depan yang lebih baik. Di era saat ini, makna kebangkitan dapat diwujudkan melalui berbagai langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Semangat belajar, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, serta terus berkarya menjadi bagian dari upaya membangun bangsa. Kebangkitan bukan hanya tentang bangkit dari keterbatasan, tetapi juga tentang membangun optimisme dan menghadapi tantangan dengan semangat yang lebih kuat. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai pengingat untuk terus bergerak maju bersama, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan semangat membangun Indonesia yang lebih baik. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Produa FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produa FM Singaraja.

Buat kamu yang aktif banget upload story, ada kabar seru nih dari Instagram Teman Pro 2. Sekarang Instagram Story udah punya fitur baru untuk potong video langsung sebelum diupload. Jadi kamu gak perlu lagi ribet pindah ke aplikasi lain kayak CapCut ya, cuman untuk ngetrim videonya. Tinggal pilih video, nanti bakal muncul slider yang bisa kamu geser untuk nentuin bagian mana sih yang mau dipakai, bagian mana yang mau dipotong. Walaupun durasi maksimal story tetap 60 detik ya, karena kamu bisa pilih potongan terbaik dari video yang lebih panjang, jadi lebih fleksibel dan praktis. Fitur ini cocok banget buat kamu yang sering upload konten kayak vlog ya, atau mungkin momen sehari-hari biar lebih rapi dan gak makan banyak waktu. Intinya, bikin konten jadi makin simpel, cepet, dan gak perlu ribet lagi.

0: jadi orang hebat.
1: Wah, hebat itu seperti apa?
0: Yang bisa membanggakan keluarga dan berguna untuk Indonesia.
1: Kalau begitu, mulai dari sekarang harus rajin belajar, jujur, disiplin, dan punya rasa peduli kepada sesama ya.
0: Memangnya itu penting ya, Bu?
1: Tentu, anak-anak seperti kamu adalah tunas bangsa. Kalau tumbuh dengan baik, Indonesia juga akan semakin kuat.
2: Menjaga tunas bangsa bukan hanya tugas keluarga, tetapi juga tanggung jawab bersama. Lingkungan yang baik, pendidikan yang berkualitas, dan perhatian kepada generasi muda menjadi investasi bagi masa depan negeri.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Ternyata nih teman Pro 2 ya, otak manusia itu punya batas fokus alami. Rata-rata kita hanya bisa berkonsentrasi penuh sekitar 25-40 menit. Setelah itu fokus mulai menurun dan kita jadi lebih mudah terdistraksi. Kalau dipaksakan terus nih, hasilnya justru nggak maksimal. Kita jadi cepat lelah, sulit memahami informasi, dan lebih gampang bikin kesalahan. Makanya nih, penting banget kasih jeda sebentar di tengah aktivitas. Istirahat singkat bisa membantu otak kembali segar dan siap fokus lagi. Jadi, kalau kamu mulai kehilangan konsentrasi, itu bukan karena males, tapi memang otakmu butuh waktu untuk recharge.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Di tengah gaya hidup yang serba cepat dan konsumtif sekarang, ternyata makin banyak orang yang mulai memilih hidup lebih sederhana. Bukan karena kekurangan, tapi karena ingin hidup yang lebih tenang dan lebih terarah lagi. Ada namanya gaya hidup minimalism atau gaya hidup minimalis. Minimalism itu bukan berarti hidup serba sedikit, tapi lebih ke memilih apa yang benar-benar penting dalam hidup teman Bro 2. Kita mulai mengurangi hal-hal yang gak perlu, baik itu barang, kebiasaan, bahkan pikiran yang bikin kita capek sendiri. Dengan hidup minimalis, kita jadi lebih fokus ke hal yang punya nilai, seperti waktu, kesehatan, dan juga hubungan. Hidup juga akan terasa lebih ringan karena kita nggak dibebani hal-hal yang sebenarnya nggak penting, teman produk.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: ibu menjaga negara itu harus jadi tentara atau polisi ya?
1: Bukan cuma itu, menjaga negara juga bisa dimulai dari hal kecil.
0: Maksudnya?
1: Memastikan anak-anak seperti kamu tumbuh sehat, mendapat pendidikan yang baik, berkarakter, dan mencintai bangsa sendiri.
0: Oh, jadi menyiapkan generasi muda seperti aku juga bagian dari menjaga negara?
1: Tentu, karena masa depan Indonesia ada di tangan kalian.
2: Mari bersama menjaga tunas bangsa dengan memberikan perhatian, pendidikan, kasih sayang, dan teladan yang baik. Karena generasi yang kuat adalah pondasi kedaulatan negara.
3: Terbaik kamu
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Buat kamu yang tadi pagi sempat panik dong karena WhatsApp webnya nggak bisa dibuka, ternyata bukan cuman kamu aja yang ngalamin. Sejumlah pengguna di berbagai negara itu juga ramai mengeluhkan gangguan saat login ke WhatsApp web. Layanan ini dilaporkan mengalami gangguan itu pada Rabu pagi ya, khususnya di fitur WhatsApp web. Banyak pengguna yang mengaku gagal login karena halaman WhatsApp-nya justru mengarah ke Facebook, bukan menampilkan QR code seperti biasanya. Keluhan mulai ramai muncul sejak sekitar pukul 6 pagi dan trending di media sosial. Beberapa pengguna juga melaporkan masalah saat proses pemindahan passkey hingga tidak bisa mengakses akun mereka lewat browser. Tapi sampai saat ini, Meta selaku induk WhatsApp masih belum memberikan penjelasan resmi terkait penyebab gangguan itu, dan WhatsApp webnya udah aman, udah bisa dibuka lagi ya.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: nggak sih kamu mikir, kenapa sih lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, sama hijau? Ternyata, warna-warna itu dipilih bukan asal loh. Merah itu artinya berhenti, karena secara ilmiah, warna merah paling gampang dilihat dari jauh. Kuning artinya hati-hati, karena warnanya mencolok dan bikin orang waspada. Nah, hijau jadi simbol aman dan boleh jalan, karena warnanya menenangkan. Uniknya, sistem warna ini awalnya dipakai buat kereta api di Inggris. Terus berkembang, jadi lampu lalu lintas pertama di dunia tahun 1914 di Amerika. Jadi, tiap kali kamu berhenti di lampu merah, itu bukan cuma soal nunggu giliran, tapi juga bagian dari sejarah panjang transportasi modern.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Ada update penting untuk kamu pengguna media sosial. Platform di bawah Meta seperti Instagram, Facebook, dan Threads sekarang resmi menaikkan batas usia minimum jadi 16 tahun. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian dengan aturan pemerintah di Indonesia, khususnya soal perlindungan anak di ruang digital. Artinya, akun-akun yang terdeteksi berusia di bawah 16 tahun itu bakal mulai dinonaktifkan secara bertahap. Langkah ini juga jadi sinyal kalau platform digital mulai lebih serius dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna, terutama untuk anak dan remaja ya. Jadi penting untuk kita lebih aware lagi soal batasan usia dan penggunaan media sosial supaya tetap aman dan sesuai aturan.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Perancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Kembali lagi bersama Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Oke, 105,4 FM Teman Pro 2 gak kerasa ya, sudah mau jam 10. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok di Sore Ceria. Pastinya dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Islam. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Buleleng, Bali, Indonesia, inilah Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali bernama Arjuna milik Niketut Suwartini asal Banjar Sumbersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi jantan dengan bobot sekitar 680 kg itu dibeli seharga 72,1 juta rupiah dan direncanakan diserahkan ke salah satu masjid di wilayah Melaya Kerajaan saat Hari Raya Idul Adha mendatang. Suwartini mengatakan Arjuna dipelihara sejak masih berusia sekitar 1 tahun dengan kondisi tubuh yang masih kurus. Berkat perawatan rutin serta pola pemberian pakan yang tepat, bobot sapi terus meningkat hingga memenuhi kriteria sapi kurban bantuan Presiden. Suwartini mengaku bangga karena untuk pertama kalinya sapi peliharaannya dipilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Menurutnya keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi peternak di Jembrana untuk terus meningkatkan kualitas ternak lokal. Informasi terakhir, UPTD Puskesmas Buleleng 1 menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG bagi pegawai LPP RRI Singaraja Selasa pagi. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan capaian program CKG sekaligus mendeteksi faktor risiko penyakit tidak menular sejak dini. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengukuran tinggi badan, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah, serta pemberian edukasi kesehatan kepada peserta. Bagian program penyakit tidak menular UPTD Puskesmas Buleleng 1, Loh Putu Sri Yuniati mengatakan, sistem jemput bola dilakukan karena partisipasi masyarakat yang datang langsung ke puskesmas masih minim sehingga petugas mendatangi lembaga dan SKPD. Dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan beberapa peserta mengalami faktor risiko seperti obesitas akibat pola makan kurang sehat dan kurang aktivitas fisik. Peserta juga diberikan edukasi untuk menerapkan pola hidup sehat melalui perbaikan pola makan, mengurangi merokok, serta meningkatkan aktivitas olahraga secara rutin. Demikian Info Pro 2, aku Irana Mona, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio

upload. Ya yeah, bisa, men. Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Teman Pro 2, hai hai, selamat siang. Senang banget rasanya aku Irana Mora lagi-lagi nih nemenin kamu semuanya ya di santai siang. Aduh, aku harap kamu semuanya makin semangat aja beraktivitas, karena aku bakal temenin ya dengan lagu-lagu tentunya dan informasi yang akan nemenin aktivitas kamu. Nah, teman Pro 2, kita awali dulu dengan waktunya Pro 2 hit list ya. Request dulu yuk ke WhatsApp di 0811399104 seperti biasa, buat kamu yang pengen banget didengerin diputerin lagu favorit kamu, atau pengen dengerin lagu favorit kamu langsung aja ya, Indonesia mancanegara boleh ya di 0811399104. Mau say hi dulu buat Siska yang pengen denger lagunya Lisa, New Woman, buat Kak Iran, terima kasih. Oke, hai Kak. Dari Indra pengen dengerin lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali, buat Kak Iran, makasih. Oke, Kak Rara nih dari Segar, minta lagunya Segara dong, Hati Selembut Salju, buat Kak Iran, makasih. Oke, ya, aku bakal masukin playlist, so ditunggu aja lagunya. Buat yang lain yang belum, langsung aja ke WhatsApp 0811399104.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

teman Produa, aku balik lagi dan sekarang mau bacain lagi ya untuk semua yang tentunya tadi udah kirimin, untuk kamu yang udah kirim-kirimin WhatsApp-nya ya ke 08113991054. Selamat siang buat Pipin ya, minta lagunya Lalemanino ya, dengar alam bernyanyi buat kalian, makasih. Oke. Kak dari Wina minta lagunya Sia I Forgive You buat kalian, makasih. Oke. Kak minta dong lagunya Noah Hero buat kalian, makasih. Oke, siap. Dari Winda ya. Oke, nanti aku bakal puterin teman Pro 2, ditunggu. Karena semuanya pasti akan masuk satu persatu, aku masukin playlist ya, ditunggu aja lagunya. Tetap di Pro 2 RR Singharja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Yes, teman Pro 2. Nah, ini buat kamu yang baru aja gabung, dengerin Pro 2 RS Ngaraja di Santai Siang ya. Selamat gabung, dan aku Irana Mora masih nemenin kamu. Ada beberapa WhatsApp yang udah masuk dan aku bakal bacain untuk nantinya ditunggu lagunya bakal aku play ya atau aku putar. Nah, say hi dulu untuk semua yang baru aja gabung dengerin Pro 2 RS Ngaraja. Buat Kak Mary nih di Denpasar, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan biasanya udah rajin banget gitu kan ya untuk ikutan. Di request untuk Gus Bawa juga di Batu Bulan, apa kabar ya? Buat semuanya juga yang lagi dengerin Pro 2 RS Ngaraja. Hai Kak, dari Lia pengen lagunya Calvin Harris, Packing It ya. Buat kalian makasih. Kak, dari Lili minta lagunya Melissa Hart, Tak Lagi Rindu. Aduh, gak rindu ya. Aduh, kasihan banget. Kasihan ya, gak dirinduin gitu kan teman Pro 2 ya. Ya udah, nanti aku bakal play, ditunggu lagunya. Terus ada siapa lagi nih? Hai teman, hai Kak Iren, minta lagunya David dong yang One More Dance. Buat kalian makasih, gak ada namanya. Aduh, ya udah, tapi gak apa-apa, meskipun gak ada nama, aku tetap bakal puterin ya. Dan teman Pro 2, seperti biasa kamu tentunya aktivitasnya bakal tetap ya ditemani dengan lagu-lagu. Dan nanti aku akan balik lagi, masih di Santai Siang Pro 2 RS Ngaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: outfit udah bagus.
1: Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD.
0: Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: aku mau ikut sarba kita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan sarba kita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi sarba kita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan sarba kita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita.

Saya Ketut Chandra Adinata Kusuma, pelatih sepak bola dari klub Undiksa FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh. Wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan. Kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Waktunya Produa Hitlist.

0: Kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek, atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
1: Hak cipta, begitu juga dengan paten. Nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek dagang saya.
2: Teman terbaik kamu.

0: menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Single terbaru, RRI Produ FM.

0: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Produe FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produe FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Produa, nah untuk siang ini aku balik lagi dan masih di Santai Siang pastinya bareng aku Irana Mora. Jadi sambil beraktivitas sambil aku temenin ya. Di siang ini selamat istirahat, makan siang mungkin untuk kamu semuanya pekerja kantoran ya, yang tentunya sudah mulai nih ya menikmati hidangan-hidangan santap siang kamu. Nah, teman Produa, untuk kamu yang mungkin punya apa ya, satu perasaan takut gagal untuk memulai bisnis UMKM, kamu mungkin bisa mencoba beberapa cara ini ya. Cocok banget untuk pemula dengan usaha modal kecil. Jadi kalau kita ngomong UMKM mah, mungkin kamu juga berpikir aku takut gitu ya membuka bisnis UMKM, takutnya gagal. Nah, tapi gak apa-apa nih teman Produa. Sebenarnya kalau resiko membangun usaha ini kan memang gak bisa dihindari dalam hidup ya. Bukan cuma diam diri ya. Jadi kamu ya bisa meminimalisir dampak dari resiko. Jadi pastikan kamu punya solusi menyeluruh ya untuk risiko yang berpotensi terjadi dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis UMKM yang bakal dijalankan. Nah, kalau kamu sedang kerja, pastikan tuh nggak meninggalkan pekerjaan lebih dulu. Saat bisnis dipastikan udah menghasilkan keuntungan, maka kamu bisa memutuskan untuk mempertahankan pekerjaan atau cuma fokus pada bisnis yang sudah dibangun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Teman berdua, kalau ngomongin bisnis sih, ya bisnis apapun atau mungkin kita menjalani hidup apapun pasti kan ada plus minusnya, sama kayak bisnis. Tapi jangan takut, kita akan mencobanya ya teman berdua, supaya bisa dicoba untuk gagal ya, untuk anti gagal memulai bisnis. Nah, penting untuk kamu yakni untuk membuat perencanaan yang matang ya. Jadi bisnis itu gak cuma sekadar tentang ada modal membangun lantas melepasnya ya, tapi menjadi passive income. Nah, sebagai pemilik bisnis UMKM yang bijak, kamu penting banget untuk mengelola bisnis dengan mempunyai perencanaan yang matang, konsisten, dan cepat beradaptasi dengan keadaan bisnis yang semakin dinamis di era digital gitu ya. Jadi mulai dari biaya operasional yang perlu dikeluarin gitu kan, strategi pemasaran yang perlu dilakukan, target pasar yang disasar, target pendapatan, sampai pengelolaan sumber daya manusia SDM untuk mempertahankan kinerja mereka biar tetap optimal, yang kemudian bisa membuat bisnis UMKM mempunyai daya saing yang kompetitif. Nah, jangan lupa untuk menggunakan modal usaha ya teman produa dengan bijak. Gak cuma soal modal yang tersedia aja, tapi juga tentang persediaan stok yang perlu dipertimbangkan ya. Kalau persediaan terlalu banyak sih, ini malah meningkatkan potensi kerugian saat pasar mengalami penurunan minat, yang bisa menjadi penghambat untuk perputaran modal usaha. Jadi pastikan kamu melakukan perputaran modal usaha dengan bijak, dan jangan pernah lelah untuk selalu menyesuaikan kebutuhan pasar ya.

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Gedein yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
1: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Salam Pro 2, kalau ngomongin usaha ya, jangan lupa untuk memilih rekan bisnis yang tepat ya, karena memang membangun kepercayaan adalah unsur paling penting biar rekan bisnis bisa diajak kompromi untuk bisa melengkapi dalam melakukan perencanaan strategi maupun saat terjadinya kesalahan. Nah, dengan tujuan yang sejalan dan kepercayaan yang kuat, maka kamu bisa menemukan solusi permasalahan bersama-sama dengan mudah ya. Dan selamat siang dulu deh untuk kamu semuanya yang baru aja gabung di Pro 2 RI Singaraja. Hari ini tepat tanggal 20 Mei 2026 ini merupakan satu momen ya yang tentunya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas 2026. Dan tahun ini tentunya teman Pro 2 adalah peringatan yang ke-118 ya. Di mana kalau kita ngomongin kebangkitan nasional ini tentunya merupakan peringatan gitu ya. Momentum gitu, bersejarah yang menandai awal pergerakan nasional bangsa Indonesia menuju kemerdekaan gitu. Nah, jadi diperingati pada tanggal 20 Mei 1948 yang melibatkan seluruh partai politik dari beragam golongan gitu ya. Dan momen bersejarah ini kemudian ditetapkan secara resmi melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur. 20 Mei 2026, selamat Hari Kebangkitan Nasional.

merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.

Nah, teman pro 2, kalau ya untuk kamu yang pengen bisnis pemula dengan usaha modal kecil, anti gagal. Nah, jangan lupa membentuk tim solid. Ini gak cuma soal rekrut individu yang tepat dan juga punya keterampilan yang mumpuni, tapi juga gimana punya divisi dan misi yang sejalan dan punya budaya untuk saling menghargai. Nah, sesederhana dengan memberikan peran dan juga tanggung jawab sesuai ya dengan perjanjian saat proses perekrutmen ya, secara konsisten ini bakal membuat tim kamu juga menghargai. Jadi perlu diingat, menciptakan lingkungan kerja yang transparan adalah salah satu hal yang fundamental untuk kesuksesan bisnis UM kamu ya. Jadi ini bisa dimulai dengan menciptakan komunikasi yang terbuka dengan kritik dan saran, terbentuknya komunikasi yang sehat, dan juga akan membuat kamu bisa memberikan evaluasi dan juga feedback terkait dengan kinerja tim dengan lebih fleksibel. Selamat mencoba bisnis UMKM.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Oke, teman Pro 2, aku hadir lagi dan kali ini aku ada informasi dari dunia olahraga. Nah, kabar nih petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju mulus ke babak perempat final ganda Maroko Open 2026. Jadi Aldila ini berpasangan dengan Vera Znonareva ya. Memang ini menang telak pada putaran pertama di Rabat Selasa 19 Mei 2026. Pasangan unggulan teratas itu mengalahkan Zibek Kulambayeva dan Nicole Foza Huergo. Jadi Aldila bersama Bonareva menang 2 set langsung straight sets dengan skor 6-1, 6-1. Dan mereka tampil dominan sepanjang pertandingan pembuka turnamen WTA 250 itu. Mereka mencatatkan lebih sedikit kesalahan ganda dibandingkan dengan pasangan lawan gitu ya. Jadi selamat nih kita ucapkan dan tentunya doakan mudah-mudahan untuk selanjutnya Indonesia tetaplah ya bisa menjadi juara gitu kan ya di setiap pertandingan-pertandingan berikutnya.

jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI.

Teman Pro 2, informasi dari ganda putri Indonesia Lani Tria Mayasari bareng Apriani Rahayu yang melangkah ke 16 besar Malaysia Masters 2026. Nah, mereka ini mengalahkan pasangan Indonesia Isyana Sahira Meida bareng Rinjani Kwinara Nastin dengan skor akhir 22-20, 19-21, 21-17. Nah, permainan berlangsung selama 75 menit di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur Selasa 19 Mei 2026, di mana pertandingan antara kedua ganda Indonesia ini berlangsung ketat ya. Game pertama sempat dipimpin sepenuhnya oleh pasangan Lani Apriani, tapi Isyana Rinjani bisa mengejar dan memaksa game berlanjut sampai setting. Walaupun begitu, game tetap bisa direbut pasangan Lani Apriani. Dan kembali aku baca informasinya dari RRI.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus

0: Yeah.
1: Teman Pro 2, nah kabar Cristiano Ronaldo dipastikan masuk skuad tim nasional Portugal untuk Piala Dunia 2026 nih ya, musim panas ini. Penyerang berusia 41 tahun itu berpeluang mencatat rekor tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Nah, Ronaldo ini memegang rekor penampilan internasional terbanyak putra dengan 226 laga bersama Portugal. Dia juga menjadi pencetak gol terbanyak loh ya, level internasional putra dengan koleksi 143 gol. Wow, keren nih ya. Jadi siapa fansnya Ronaldo, ya udah berdoa dari sekarang menuju Piala Dunia 2026. Dan jangan lupa juga RRI juga memiliki hak siar ya untuk menyiarkan tentunya siaran langsung Piala Dunia 2026.

Kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.

Kompas Pro 2 ada informasi nih, kalau promotor musik ya mengumumkan tour spesial for revenge yang berjudul Titik Sadra untuk merayakan perjalanan bermusik mereka. Konser tunggal memperingati 20 tahun perjalanan for revenge ini akan digelar di Bandung dan Kuala Lumpur. Nah, lokasi itu menjadi lokasi pertemuan penggemar merayakan pengalaman emosional bersama lagu mereka. Tour itu direncanakan menghadirkan suasana kolektif untuk penonton yang menikmati tema patah hati melalui karya musikal. Kembali nih aku baca informasinya dari RRI.co.id.

0: punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang

105,4 FM Pro 2 RRI-nya Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, sayang banget nih ya anggota grup Lee Seraphim Kim Chewon ya. Ini dikabarkan menghentikan sementara ya semua kegiatan publik karena kondisi kesehatannya memerlukan yang namanya pemulihan nih teman Pro 2. Nah, kabar ini tentunya diumumkan langsung oleh agensi Source Music melalui pernyataan resmi yang dirilis Selasa 19 Mei 2026. Nah, jadi dijelaskan kalau Kim Chewon sebelumnya menjalani pemeriksaan dan perawatan medis setelah mengalami rasa sakit pada bagian lehernya. Tim dokter pun kemudian menyarankan penyanyi itu beristirahat penuh sambil memantau perkembangan kesehatannya selama beberapa waktu mendatang. Nah, pihak agensi juga menegaskan kesehatan dan keselamatan artis tetap menjadi pertimbangan utama ya dalam menentukan seluruh aktivitas mendatang sang idol. Berdasarkan hasil konsultasi medis, jadi perusahaan memutuskan kalau Kim Chewon memerlukan waktu istirahat cukup sebelum kembali menjalani kegiatan promosi. Aduh, semangat ya, mudah-mudahan cepat sembuh nih untuk tentunya yang Kim Chewon ya, yang tentunya lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh. Yang semangat ya.

0: Pro2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Aduh keren ya, pokoknya idola banget lah Joe Taslim ini. Kalau kita ngomongin film-filmnya, dia dia sebagai aktor dalam film Laganya keren pokoknya lah. Gak keren juga nih teman Pro 2 kalau kamu gak dengerin ya RRI melalui live streaming di rri.co.id dan juga mengakses informasi lainnya, berita ya. Jadi ada untuk informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, editorial dan lain sebagainya di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2 yang satu ini sih kabarnya dari, kita mau kemana lagi nih, mau ke Korea lagi. Ya langsung aja lah, kita mau main-main dulu ya teman Pro 2 ke Korea. Ini kabar dari pacar-pacar aku BTS ya. Jadi Asosiasi Industri Rekaman Jepang RIAJ ya, ini ngumumin kalau grup populer BTS meraih sertifikasi Platinum RIAJ untuk streaming lagu online di Jepang. Bulan ini lagu Jepang BTS tahun 2018 Let Go dan versi Jepang secara resmi ya disertai disertifikasi ya Platinum setelah melampaui 100 juta streaming. Jadi grup lain yang juga meraih RIAJ adalah Blackpink dengan lagu yang dirilis tahun 2017 As If It's Your Last. Emang ya BTS dan juga Blackpink ini, aduh, apa mereka janjian apa gimana sih teman Pro 2? Pokoknya keren, aku sampai enggak bisa word-word ya teman Pro 2, karena kenapa? Kayaknya ini mereka tuh kayak balapan gitu kan. Ini menang, ya udah. Jadi BTS menang, Blackpink juga menang gitu kan ya. Ya enggak semua sih, tapi sebagian besar lah.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, grup idola asal Korea Selatan ATEEZ resmi diumumkan sebagai penampil utama di London British Summertime BST Hyde Park in the Inggris. Rangkaian konser musik musim panas berskala besar yang berlangsung pada 28 Juni 2026 mendatang ini akan menjadi satu-satunya penampilan eksklusif grup itu di wilayah Inggris Raya sepanjang 2026. Jadi ATEEZ ini menyusul jejak sejumlah musisi besar dunia yang masuk dalam daftar penampil utama festival tahun ini. Wow, keren ya. Informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku dan teman Pro 2 di santai siang, karena sore ceria nanti kamu bakal ditemani sama kakak Zaki tuh. So, jangan lupa juga dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: after us.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: 102,2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dia Info Pro 2 bareng aku Zaki. Info pertama teman Pro 2, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng ini bakal kembali melanjutkan penertiban billboard yang melanggar aturan perizinan dan tata titik pemasangan. Langkah lanjutan ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard pada tahap pertama sebagai bagian dari upaya penegakan aturan reklame di wilayah Buleleng. Kasat Pol PP Buleleng Komang Kapatri Ariandono mengatakan penertiban dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah billboard yang diduga melanggar aturan namun belum masuk dalam data pelanggaran perizinan. Pendataan lanjutan kini tengah didorong agar penertiban tahap berikutnya dapat segera dilaksanakan. Sementara itu teman Rudo, untuk info berikutnya buat kamu, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali bernama Arjuna milik Niketut Suwartini asal Banjar Sumber Sari, Desa Melaye, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jemberana, terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi jantan dengan bobot sekitar 680 kg itu dibeli seharga Rp72,1 juta dan direncanakan diserahkan ke salah satu masjid di wilayah Melaye Kerajaan saat Hari Raya Idul Adha mendatang. Suwartini mengatakan Arjuna dipelihara sejak masih berusia sekitar 1 tahun dengan kondisi tubuh yang masih kurus. Berkat perawatan rutin serta pola pemberian pakan yang tepat, bobot sapi terus meningkat hingga memenuhi kriteria sapi kurban bantuan Presiden.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Flying.

Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini guys bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Gimana kabar kamu semuanya teman pro 2? Dari pagi sampai menit ke-14 ya, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga tetap baik-baik aja, is okay apapun kondisinya ya. Tetap semangat dan juga tetap on fire tentunya menjalani hari ini di waktu-waktu yang krusial nih buat kamu yang kerja mungkin jam-jamnya ngantuk ya, karena di jam 3 abis ini pulang gitu teman pro 2. Yang masih ada kelas kuliah semoga tetap masih aman ya, matanya masih kuat untuk melek sebentar lagi ya teman pro 2 ya. Dan aku bakal nemenin kamu guys di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin kamu di sore hari ini. So stay tune di pro 2 and enjoy the show.

kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin

Oke, teman Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekarang di hari Rabu, teman Prodo 2, tanggal 20 Mei 2026 ya, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional alias Harkitnas, teman Prodo 2 ya. Kalau kita lihat sejarahnya, teman Prodo 2 ya, momen ini sebenarnya erat banget nih katanya sama dunia pendidikan kita terdahulu. Ini aku kutip infonya buat kamu dari laman rri.co.id ya. Jadi kamu untuk lebih lengkapnya nanti bisa baca di situ, guys. Jadi Harkitnas ini awalnya ini lahirnya dari organisasi Budi Utomo di tanggal 20 Mei 1908, teman Prodo 2, yang dipelopori sama Dr. Wahidin Sudiharsodo dan juga para siswa Stovia kala itu, guys. Jadi melalui bantuan pendidikan, mereka ini berjuang bikin rakyat Indonesia jadi makin pinter sampai akhirnya kita bisa merdeka kayak sekarang, teman Prodo 2 ya. Pokoknya selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Mari kita membangun bersama, teman Prodo 2, generasi muda yang cerdas, tangguh dan cinta tanah air demi menjaga kedaulatan bangsa.

0: semangat banget ya.
1: Iya, mereka bukan cuma anak-anak biasa. Mereka calon pemimpin, guru, dokter, petani, dan penerus bangsa.
0: Kadang kita berpikir, menjaga negara itu tugas pemerintah aja ya.
1: Padahal, menjaga negara juga bisa dimulai dari menjaga generasi muda. Memberikan pendidikan yang baik, perhatian, dan teladan yang positif.
0: Karena dari mereka nanti, masa depan Indonesia ditentukan.
1: Betul, tunas bangsa yang tumbuh kuat akan melahirkan bangsa yang kuat.
2: Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

Yos, Tuan Rodu masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini infonya dari kota kita tercinta Singaraja yang bener-bener rame dan penuh semangat muda tentunya. Ada gebrakan besar guys yang baru aja dimulai untuk masa depan pendidikan kita tentunya. Jadi pemerintah Kabupaten Buleleng, teman Pro 2, ini resmi ngebuka ajang Buleleng Education Expo atau BEE 2026 di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Tadi aku lewat sih masih ramai ya teman Pro 2 ya. Jadi lewat acara akbar ini, Bupati Buleleng menegaskan komitmennya untuk mengembalikan identitas Singaraja sebagai kota pendidikan di Bali, teman Pro 2. Jadi gak cuma pameran inovasi digital dan kecerdasan buatan atau AI aja. Tahun ini Pemkab Buleleng ini juga tancap gas ngasih bantuan seragam sekolah gratis dan juga merehabilitasi sekitar 80 sekolah dari berbagai jenjang tentunya. Pokoknya harapannya biar anak-anak di Buleleng ini makin percaya diri dan gak ada lagi cerita anak putus sekolah di daerah kita.

menuju panggung megah Piala Dunia FIFA 2026, perjalanan panjang bertajuk Road to World Cup kembali dimulai. Ini bukan sekedar soal menang dan kalah, tetapi tentang mimpi, kerja keras, dan harapan dari berbagai penjuru dunia yang ingin mencatatkan nama mereka dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan ambil bagian. Artinya, jalan menuju putaran final menjadi lebih terbuka, namun tetap penuh tantangan. Setiap konfederasi menggelar babak kualifikasi dengan format berbeda, menyesuaikan jumlah slot yang kini semakin banyak. Di kawasan Asia, AFC menghadirkan persaingan ketat sejak putaran awal. Tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara Asia Tenggara berjuang keras melewati fase demi fase. Sementara itu di Amerika Selatan, kualifikasi CONMEBOL tetap dikenal sebagai salah satu yang paling berat dengan format liga penuh yang mempertemukan raksasa seperti Brasil dan Argentina di setiap edisi. Di Eropa, UEFA kembali menyajikan pertarungan sengit antar negara dengan kualitas merata. Bahkan tim-tim besar pun tidak selalu aman karena persaingan semakin tajam. Afrika melalui CAF juga membawa semangat baru dengan lebih banyak slot yang memberi peluang negara-negara kuda hitam untuk bersinar. Sementara itu, kawasan Amerika Utara dan Karibia di bawah CONCACAF mendapat keuntungan sebagai tuan rumah dengan 3 negara otomatis lolos. Namun, negara lain tetap harus berjuang melalui jalur kualifikasi yang kompetitif. Di setiap sudut dunia, stadion-stadion dipenuhi sorak-sorai, harapan, dan air mata. Ada kisah kejutan dari tim kecil yang menumbangkan raksasa. Ada pula drama di menit akhir yang menentukan nasib sebuah bangsa. Inilah perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Perjalanan panjang yang tidak hanya menentukan siapa yang lolos, tetapi juga menghadirkan cerita-cerita yang akan dikenang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang mengangkat tropi, tetapi tentang perjalanan luar biasa untuk sampai ke sana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2, kali ini tentunya masih bareng aku Zaki, temenin kamu di sore ceria teman Pro 2. Dan sekarang karena udah jam 4 alias pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, kita mau bahas sesuatu yang bakal rame tentunya, ditunggu-tunggu banyak pasang mata tentunya untuk di tahun ini, karena gelaran ini dilaksanainnya 4 tahun sekali teman Pro 2. Apalagi buat kamu pecinta sepak bola pasti nunggu-nunggu banget momen ini ya. Tentunya kali ini kita mau bahas tentang prediksi peluang calon juara, semifinalis dan finalis Piala Dunia 2026. Buat kamu yang anaknya bola banget, teman Pro 2, boleh banget nimbrung-nimbrung sore hari ini. Jadi kita mau ngobrol itu sama Kak Gede Ngurah Damar Widi Satya, selaku sekarang pelatih aktif Bali United U17. Wah, mantap banget teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu mungkin yang ingin nanya ataupun sharing gitu ya, kita juga live YouTube teman Pro 2 sore hari ini. Kamu bisa komen-komen aja di YouTube RRI Singaraja Official gitu ya. 30 menit ke depan kita mau ngobrol sama Kak Damar sore hari ini. Kita sapa aja nih biar gak lama-lama nih, Kak Damar udah nunggu soalnya teman Pro 2 ya. Selamat sore Kak Damar.
1: Halo, selamat sore Kak Zaki.
0: Yes, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Setengkara baik hari ini.
0: Semangat ya.
1: Semangat dong.
0: Kita ngobrolin bola tuh harus vibes-nya vibes goal.
1: Iya, harus strong, harus
0: on fire, ya,
1: harus on fire banget.
0: Oke. Mungkin sebagai awal nih, Kak Damar bisa diperkenalkan juga nih sama teman Pro 2. Kak Damar nih statusnya apa sekarang dan juga kesibukannya apa gitu.
1: Oke. Halo sobat Pro 2 Singaraja. Selamat sore, perkenalkan saya Gede Ngurah Damar Widi Satya. Untuk saat ini saya masih sebagai mahasiswa aktif program studi pendidikan kepelatihan olahraga Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa, yang dimana sekarang juga bersatu sebagai pelatih Bali United Football Academy, dan juga sekarang sedang tahap penyusunan skripsi. Jadi dapat kesempatan untuk sekarang sebagai menemani teman-teman di Pro 2 Singaraja.
0: Oke, mantap. Jadi gak salah orang nih teman Pro 2. Pokoknya sepak terjangnya di dunia bola kayaknya udah lama banget nih ya, Kak Damar sore hari ini ya. Berarti emang udah kenal bola tuh dari kapan, Kak Damar?
1: Emang suka bola sih dari kecil. Dari memang kegiatan sore-sore pasti main bola. Iya, pasti main bola gitu. Jadi kalaupun mulai dari tahu tentang lebih dalam, itu mulai ikut sekolah sepak bola sih
0: ya. SSB?
1: Ya, dari SSB. Jadi gak sekedar main aja, mungkin dari segi peraturan, segi bagaimana kita transisi menyerang, transisi bertahan, bagaimana taktik dalam bermain sepak bola itu tahu sejak masuk sekolah sepak bola.
0: Oke, berarti abang udah dari dulu berkecimpung di dunia sepak bola sampai sekarang ya. Yes. Pelatih juga ya Kak Damar. Yes. Ya. Oke, kita ngomongin Piala Dunia nih, Kak Damar. Sekarang kan antusiasnya mungkin teman-teman udah pada gak sabar nih ya, nunggu kick off. Kalau kita lihat per hari ini, Kak Damar, ini kurang lebih ada di berapa hari tadi ya? 22 hari lagi. Untuk ya, di hari ini teman Pro 2, per hari ini, sorry. Jadi gimana nih, kalau dilihat dari antusiasnya dulu gimana nih Kak Damar untuk Piala Dunia tahun ini?
1: Kalau dari antusias di Bali ya, khususnya di Bali, mungkin orang-orang pecinta sepak bola khususnya Piala Dunia itu identik dengan mengibarkan bendera jagoan timnya masing-masing, Kak Zaki. Ya. Biasanya menjelang beberapa hari pertandingan itu sudah saling mengibarkan bendera tinggi-tinggi ya, besar-besar juga. Jadi tapi mungkin untuk sekarang euforianya belum bangkit seperti dulu lagi, mungkin kurang tahu beberapa hari ke depan semoga euforianya tidak berubah ya seperti dulu. Jadi tetap kita mencintai apa namanya euforia sepak bola tidak pernah berubah ya, tetap semangat, tetap selalu mendukung timnya masing-masing dengan sportif ya, tanpa ada hal-hal yang tidak dikaitkan dengan sepak bola yang kurang baik lah kita bilang ya.
0: Iya, berarti emang kalau ngomongin Piala Dunia apalagi yang gelarannya 4 tahun sekali, pasti nanti mepet-mepet baru kerasa tuh euforianya ya.
1: Nanti kita lihat banyaklah apa namanya di pinggir jalan ada yang jual bendera-bendera negara, nanti saling dikibarin deh di atas rumah nanti.
0: Oke. Kalau Kak Damar sendiri nanti aku bakal nanya tim jagonya mana, tapi nanti di akhir teman Pro 2 ya. Jangan sekarang gitu ya. Tapi kalau lihat performa tim-tim besar untuk di gelaran tahun ini gimana tuh, Kak Damar?
1: Untuk sekarang di Piala Dunia 2026 ini yang cukup mencolok itu pemain-pemain mudanya. Jadi setiap negara juga bakal memberikan kesempatan bermain bagi pemain-pemain muda yang bersinar mungkin di klubnya. baik dari kemarin di Liga Champions ataupun di La Liga ataupun hingga Premier League. Sekarang pasti bakal diberikan kesempatan juga untuk tampil bersinar juga di Piala Dunia. Jadi bakal saling memberikan kesempatan jam terbang untuk player-player muda merasakan euforia Piala Dunia sih. Jadi sekarang ada kombinasi ataupun saling kolaborasi antara pemain senior yang udah mungkin dari kita dulu lama. Itu kita tahu kayak Ronaldo, kayak Messi. Jadi sekarang ada kolaborasi ataupun persaingan antara pemain muda nanti. Itu bakal seru sih.
0: Bakal seru. Kalau kita ingat di gelaran Piala Dunia tahun lalu, terakhir ya kada Maria, mungkin yang main tuh masih lumayan dewasa-dewasa ya. Tapi kalau sekarang seumur-umuran kita.
1: Iya.
0: Yeah, ini sebenarnya kita yang makin tua atau banyak yang pemain muda?
1: Nah, kalau dilihat dari sekarang bagaimana euforia khususnya di sepak bola Eropa, itu mereka saling memberikan kesempatan ataupun mengunjuk diri sebagai tim, baik sebagai klub ataupun baik sebagai negara, untuk menunjukkan bahwa kita memiliki player muda nih. Yeah. Kita player muda yang mampu bersaing dengan player-player senior itu. Jadi itu menjadi sebuah ketertarikan ya. Jadi memancing supporter-supporter ataupun pecinta-pecinta sepak bola mengenalkan calon good baru lah untuk kedepannya pengganti player-player senior sebelumnya yang kita tahu di Piala Dunia 2022 tahun sebelumnya.
0: Yeah. Berarti emang sekarang lagi banyak ya kayak pemain-pemain muda yang mulai unjuk gigi.
1: Yes.
0: Dan juga performanya emang lagi keren-keren.
1: Yes, benar banget. Khususnya ya mungkin kita paling tahu ya kayak Lamine Yamal, ya betul. Terus ada Endrick di Brazil itu. Wah, juga ibaratkan superstar yang muncul di terlalu awal gitu. Jadi biasanya mungkin beberapa player-player lama itu yang mungkin sekarang sudah memiliki kemampuan yang tingkat terbaiknya itu tidak semudah player-player yang sekarang sedang hitsnya di era sepak bola. Jadi seperti yang saya katakan, seperti Lamine Yamal itu sudah berani bersaing banget dengan player yang jauh di usianya di atas Lamine Yamal itu sih.
0: Berarti emang latihan sejak muda itu menghasilkan player yang jago juga ya.
1: Yes, benar.
0: Sangat-sangat berdampak juga tentang Piala Dunia tahun ini apalagi ya. Terus kalau lihat dari tim yang diunggulkan tadi di awal selain Prancis?
1: Yes, mungkin dari dari Piala Dunia tahun 2026 ini tim yang cukup unggul itu bagi saya ada Prancis
0: okay.
1: Dengan kedalaman squad yang cukup baik ya, baik dari penyerang, sisi gelandang, midfielder hingga defender ataupun goalkeeper itu sudah komplit banget sih. Jadi adapun juga rotasi pemainnya nanti itu top sih menurut saya untuk Prancis tahun ini.
0: Tapi untuk di tahun-tahun ini kan ada beberapa tim yang emang lagi beberapa debut ya.
1: Yes.
0: Debutnya gimana tuh memandang debut di tahun ini?
1: Kalau menurut saya dengan adanya tim-tim yang debut saat tahun ini itu juga membangkitkan euforia di negara mereka masing-masing. Mereka merasakan bagaimana sensasional dari Piala Dunia tahun ini. Jadi mungkin dari tahun 2022 belum merasakan sensasi Piala Dunia. Mereka merasakan sekarang, ternyata euforia Piala Dunia sebesar ini, sewah ini. Jadi itu menjadi kebanggaan tersendiri ya bagi setiap tim yang memiliki debut baru di tahun 2026 ini.
0: Pasti motivasi mereka juga sangat tinggi, apalagi mereka baru pertama kali join Pildun gitu. Yes. Ya pokoknya pasti seru nih buat tim-tim yang debutan di tahun ini. Teman berdua, kita baca ini dulu Kak Damar, ada teman berdua yang udah komen di live YouTube kita sore hari ini. Gak sabar Pildun katanya. Terus Prancis pasti juara Min. Sudah beli jersey belum? Aduh. Aku belum beli nih teman-teman dua. Gak tahu nih Kak Damar udah belum?
1: Kemarin udah beli satu. Saya beli jersey Brazil Home.
0: Apakah Brazil itu home. tim unggulannya Kak Damar?
1: Untuk Brazil itu saya suka dari gaya permainan individunya ya. Jadi kalau Brazil, sahabat sepak bola pasti tahu identik dengan skill-skill mereka. Kalau istilahnya namanya Jogo Bonito. Itu jadi identik bagi player-player Brazil. Tapi untuk di era modern sekarang, mungkin tim itu diharapkan untuk kita tim itu bermain dengan taktik permainan yang lebih simple ya. Jadi dalam artian kita setiap tim itu memanfaatkan passing dan juga serangan cepat, itu memanfaatkan segala peluang. Jadi mungkin dengan Brazil di tahun ini, bibit-bibit Jogo Bonito atau pemain yang memiliki skill individu yang ya kita katakan keren lah, dalam jadi bagi aksi di sepak bola itu sudah cukup berkurang. Cuman tetap euforia Jogo Bonito ataupun skill-skill di sepak bola masih Brazil yang pegang.
0: Masih gitu. Brazil. Yes. Ngomongin Brazil nih, Kak Damar, mungkin kalau supporter Indonesia sangat menyayangkan kenapa sih DDS tidak dipanggil gitu. Cukup mengikuti tentang itu nggak sebenarnya?
1: Sebenarnya seperti itu sudah dari mungkin dari yang saya pelajari itu dari keputusan pelatih ya. Jadi mungkin dengan adanya kedalaman skuad yang memang diperlukan oleh pelatih, mungkin ada beberapa yang memang player yang seharusnya ini pasti bakal play ini di Piala Dunia, tapi dengan melihat isi ataupun kedalaman skuad lainnya tidak hanya di posisi tersebut saja ya. Jadi akan menyesuaikan apabila player ini memang bisa sesuai dengan keinginan taktik pelatih, pasti akan dipanggil. Tapi jika memang belum sesuai dengan taktik atau rencana bagaimana konsep tim, mau tidak mau kita harus ringan hati lah untuk terima kenyataan tidak dipanggil gitu.
0: Bener. Apalagi Kak Damar juga berangkani sebagai pelatih timnas. Bali United U17 pasti tahu ya pemain-pemain yang berpotensi untuk bisa maju ke depan dan juga punya ambisi yang bagus, pasti ya itu yang bakal dipilih.
1: Gitu, yes,
0: ya. Oke, kalau ngomongin tim underdog ada nggak di Piala Dunia tahun ini?
1: Kalau untuk itu menurut saya sih belum ada ya.
0: Belum ada ya.
1: Jadi mungkin beberapa tim yang lagi hot ini aja sih beberapa yang bisa ditampilkan lah.
0: Oke. Jadi ini nanti bakal digelar di 3 negara, teman berdua ya. Kak Damar juga
1: yes, ada banget.
0: Di AS, terus Kanada dan juga Meksiko gitu ya, teman berdua yang mungkin ada berkesempatan untuk pergi ke sana menonton langsung, boleh banget gitu.
1: Yes, benar banget, rasakan euforianya. Cuman tetap selalu hati-hati mungkin dari beberapa negara. Betul. Ya, kita harus tahu bagaimana peraturan-peraturan di sana, bagaimana orang-orang di sana, kita harus menyesuaikan. Jadi tidak sembarangan nanti kita punya uang bisa berangkat ke sana gitu. Yes. Jadi nanti disesuaikan aja.
0: Jadi tapi jangan khawatir juga nih teman produk, buat kami yang mungkin lagi sibuk ataupun di jam-jam harus kerja, dengerin RRI aja teman produk. Nanti RRI juga bakal menyiarkan secara langsung dalam bentuk audio gitu ya. Kamu bisa tetap mantengin dan juga tetap bisa mengikuti lah meskipun tidak secara visual gitu ya. Kak Damar juga nanti dengerin ya.
1: Siap.
0: Oke, jangan kemana-mana teman produk. Kita balik lagi bentar lagi. Tadi kita masih bahas tentang euforia ataupun juga peluang calon juara, semifinalis dan juga finalis Piala Dunia 2026. Jangan lupa frekuensi kamu tetap di Pro 2 RRI Singaraja. Enjoy guys.

0: Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 hari sing raja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita masih bareng Kak Damar sore hari ini teman Pro 2. Kita masih bahas tentang prediksi peluang calon juara, semifinalis dan finalis Piala Dunia 2026. Kita juga disiarkan langsung di YouTube RRI Singaraja Official teman Pro 2. Ya, kita sekarang ngomongin tentang semifinalisnya nih Kak Damar. Kira-kira yang bakal masuk ke semifinal apa aja, negara mana aja yang diunggulkan?
1: Oke, dari prediksi saya sesuai dengan beberapa pengamatan dari player-player yang sudah muncul untuk masing-masing tim di Piala Dunia. Mungkin dari semifinalis itu kita ada 4 kandidat. Yang pertama tentu ada Prancis. Yang kedua ada calon kuat juga saingan Prancis, ada Spanyol. Terus yang ketiga, itu ada Argentina, ya masih ada the God Messi di sana.
0: Yes.
1: Dan yang terakhir kemungkinan ada Inggris yang bakal menemani Argentina, Spanyol ataupun Prancis di semifinal Piala Dunia nanti sih.
0: Oke, kalau ngomongin tim-tim besar ini pastinya kalau juara grup pasti bisa ya kayaknya ya.
1: Yes, kemungkinan dengan tim-tim dengan skuad kedalaman yang sudah cukup baik, khususnya pengalaman-pengalaman player di kancah pertandingan internasional, baik itu Liga Champion ataupun liga-liga yang memang cukup ketat persaingannya dengan negara yang memiliki player-player tersebut, kemungkinan besar di atas kertas sudah bisa juara grup sebagai modal untuk mereka lolos di 16 besar nanti dan juga sampai di semifinal ataupun finals.
0: Oke, kalau kita kaitin sama pemain-pemain muda yang tadi di awal sempat disinggung sama Kak Damar juga, yes. Kalau di Prancis, Spanyol, Argentina sama Inggris ini ada banyak gak pemain mudanya?
1: Untuk di Prancis mungkin pemain mudanya saya kurang tahu umurnya sih ya. Cuman yang lagi hangat diperbincangkan ini di Prancis itu lini depannya sih. Okay. Lini depannya ya. Jadi lini depannya itu ada Michael Olis. Ya, jadi memang jadi pusat perhatian di Bundesliga ya, khususnya baru kemarin juara dengan Bayern Munich. Terus ada Dembele, yeah. Ya, Dembele very good player ya, jadi sempurna banget lah saya bilangnya untuk player sekarang, ada Dembele dengan kecepatan dan juga skill yang dia miliki. Dan juga striker dari Real Madrid ada Mbappe, jadi 3 player dengan kombinasi kecepatan di lini depan Prancis itu cukup mencolok sih. Jadi itu untuk dari Prancis. Mungkin dari Spanyol mungkin ya, dari Spanyol tetap ada duo ya. Yes. Ada duo nanti di sana, ada Lamine Yamal dan Nico William. Ya, nanti di sana kombinasi yang memang kita bilang kalau player-player di Indonesia bilangnya sepaket ya.
0: Sepaket
1: paket hemat Spanyol. Nah, jadi dengan dua kombinasi player itu akan mengisi winger dari timnas Spanyol cukup dengan pertandingan-pertandingan yang ada, seharusnya mereka bisa mengobok-ngobok lah tim-tim lain yang ada di Piala Dunia 2026 ini. Kalau untuk dari Argentina sih mungkin ada strikernya dari Julian Alvarez ya. Jadi Julian Alvarez juga sangat diminati banyak-banyak player, banyak-banyak tim besar ya, khususnya mereka tim yang membutuhkan striker. Itu Julian Alvarez selalu jadi salah satu pilihan yang dapat direkomendasikan ya, khususnya sekarang dia dapat kesempatan bermain di Piala Dunia.

0: 2026 ini.
1: Oke, itu tadi teman Pro 2 ya, Mas, istilahnya prediksi dari Kak Damar tentang klub-klub mana atau negara mana yang masuk di semifinal Piala Dunia tahun ini. Ada Prancis, Spanyol, Argentina sama Inggris. Kalau kamu punya pendapat lain boleh aja sih teman Pro 2 ya. Oke, kalau kita lihat dari federasinya nih, Kak Damar, kalau kita ngomongin AFC aja, karena Indonesia kan masuknya di AFC gitu ya.
2: Iya, benar, Asia.
1: Di AFC teman Pro 2 ada Arab Saudi, terus ada Australia, terus ada Iran, Irak, Jepang, Qatar, Korea, Uzbekistan sama Jordania teman Pro 2. Kalau kita lihat dari tim-tim yang lolos untuk Pildun di tahun ini nih, Kak Damar nih, tim-tim mana yang mungkin bisa lolos cukup jauh gitu?
2: Nah, sudah pasti ya kalau untuk dari tim Asia, the only one King Jepang ya. Dari memang kita akui, saya sebagai pecinta sepak bola juga, tapi walaupun bukan yang saya unggulkan, tapi untuk dari tim Asia, Jepang masih jadi tim yang paling terbaik untuk bisa lolos ke babak 16 besar mungkin, ataupun sampai babak selanjutnya. Itu cukup mampu dengan skuad kedalaman Jepang yang dimiliki. Jadi dari Jepang ini selalu tahun-tahun sebelumnya selalu memberikan kejutan, selalu memberikan kejutan khususnya bagi tim-tim Eropa itu, dengan player-player, semangat juang playernya kenal itu. Jepang itu semangat juang playernya yang sangat
1: membara.
2: Iya, membara banget. Jadi sebelum peluit akhir berbunyi, fight-nya dapat sekali. Jadi untuk peringkat satu ada Jepang, ya yang kedua mungkin masih dari saya tim Australia, karena tim Australia juga cukup dilihat kedalaman skuadnya, mungkin jika masih hampir sama dengan Piala Dunia 2022, seharusnya bisa cukup melangkah jauh ya untuk sebagai wakil Asia nanti di Piala Dunia.
1: Oke, kalau kita ingat di gelaran terakhir Jepang juga cukup mengagetkan nih, karena bisa memulangkan Jerman.
2: Yes, benar banget itu.
1: Dengan gol apa, kontroversial.
2: Kontroversial di menit akhir lewati New Year ya, apalagi player kiper terbaik itu, wah itu sebagai perbincangan yang hot news banget ya, perbincangan panas banget di dunia sepak bola. Kita sebagai salah satu tim Asia juga harus berbangga ya. Jadi punya wakil Asia yang mampu mengalahkan juara Piala Dunia tahun 2014.
1: Betul. Ya, kalau itu Jepang masih dipimpin sama STI ya. Betul nggak di gelaran terakhir?
2: Gelaran terakhir. Iya, kalau tidak salah ya, lupa sih saya. Saking banyaknya ya.
1: Dengan gol kontroversial itu mungkin kita cukup teringat di kemarin kalau ngikutin Beres Merik ada juga tuh. Gol yang mungkin kontroversial juga.
2: Kemarin yang gol kontroversial kemarin di BRI Super League itu datang dari salah satu rekan player sepak bola saya. Itu ada Kadek Randy ya. Jadi dia kemarin bermain sebagai wingback. Itu gol spektakuler Persik Kediri, itu dari jarak yang cukup jauh dengan one touch, itu berhasil bobol kalau tidak salah lawan Madura ya. Itu Putra Bali, jadi salah satu gol-gol kontroversial yang apa namanya ada di BRI Super League ya. Jadi kalaupun ngomongin tentang sepak bola itu seribu aksi, jadi apapun bisa terjadi sepak bola. Jadi kontroversial, gol yang terkadang memang seharusnya tidak menjadi gol bisa jadi gol, itu yang menjadi apa, ciri khas ataupun ciri yang menunjukkan bahwa sepak bola tidak bisa disamakan dengan olahraga lainnya.
1: Apalagi sekarang juga udah VAR-nya terus pakai,
2: jadi bener.
1: Video asisten replay
2: sangat membantu ya, dari bagaimana keputusan wasit ataupun asisten wasit untuk mengambil keputusan itu sangat membantu sekali.
1: Oke, dengan prediksi Prancis, Spanyol, Argentina dan Inggris yang masuk final, makin mengerucut lagi kita.
2: Oke, untuk yang masuk final itu ada dua prediksi dari saya. Yang pertama ada Prancis dan Spanyol. Ya, untuk dengan kedalaman skuad yang sangat baik, itu ada dua tim yang di atas kertas kemungkinan akan masuk semifinal menurut saya. Masuk final, sorry. Ya, jadi untuk yang kedua mungkin bisa kembali terulang ya seperti tahun 2022, Prancis Argentina lagi.
1: Prancis Argentina. Yes. Oke. Okay. Itu gelaran bener-bener namanya final Pildun di tahun gelaran terakhir.
2: Yes, itu vibes-nya bener banget itu. Jadi
1: kejar-kejaran skor.
2: Saling kejar-kejaran skor,

0: membalikkan keadaan itu, wow, itu sangat, itu yang membuat apa, di sana akan saling terlihat bagaimana fight-nya player itu ya, bagaimana akan mempertahankan kemenangan untuk masing-masing tim, bagaimana untuk membalikkan keadaan itu, semangat dari player-nya akan terlihat di sana sih, sangat seru ya.
1: Betul, jadi kita tunggu aja teman Pro 2 ya, pokoknya momen-momen seru, momen-momen unik di Piala Dunia di tahun 2026 ini. Berarti kira-kira nih kalau bakal terjadi antara Perancis Spanyol, yang bakal juara yang mana?
0: Kalau dari segi performa player Prancis yang bagus, ya saya masih berani pegang Prancis yang juara.
1: Oke. Untuk Prancis Argentina?
0: Kalau Prancis Argentina, untuk kedalaman skuad Argentina untuk tahun ini, mungkin masih tetap sama Prancis.
1: Tetap Prancis yang juara. Oke. Kita tunggu aja. Let's see teman Pro 2, bola itu bundar, apapun bisa terjadi.
0: Yes,
1: gitu,
0: benar.
1: Ya. Untuk pilihan sendiri, tadi kan aku janjinya di awal, yes, bakal nyepilnya di terakhir. Dukungnya yang mana?
0: Kalau prediksi juara tadi, itu saya prediksi Prancis. Tapi untuk saya dukung tahun ini, masih ada Argentina yang saya dukung.
1: Argentina?
0: Yes, okay, Argentina.
1: Okay. Dengan beberapa pertimbangan dan juga alasan tersendiri tentunya.
0: Yeah, ya, benar.
1: Atau mungkin hobi dari kecil juga?
0: Kalau dari player itu saya suka Messi, ya karena entah bagaimana saya selalu suka dari dulu ya, maksudnya tidak pernah ada rasa player ini begini, player ini begini. Rasa melihat player ini selalu belajar dari sepak bola itu dari Messi gitu. Jadi tapi kalau selain Messi itu sebenarnya juga ada Neymar, tapi itu membahas mengenai dari skill-skill individu yang tadi saya sampaikan di awal. Itu Neymar jadi salah satu, kalau banyak yang bilang The Last Jogo Bonito di Brazil ya, yang tahun ini juga dipanggil untuk World Cup, itu juga sangat menjadi player yang jadi menginspirasi saya ya, jadi dari sepak bola itu sih.
1: Apalagi di tahun ini ada beberapa nama yang mungkin harus gantung sepatu ya setelah Piala Dunia ini berakhir gitu. Ya. Salah satunya Messi juga.
0: Ya, kemungkinan.
1: Oke. Okay.
0: Dengan performa yang Messi miliki saat ini, kecil sih ada rasa-rasa untuk gantung sepatu lagi.
1: Okay.
0: Jadi mungkin masih bisa ke tahap selanjutnya, ke menikmati sepak bola lah. Jadi kalau Messi saat ini kita bahas, itu sudah tidak memikirkan pertandingan kompetitif lagi ya, karena dengan player yang jumlah tropinya sudah terbanyak,
1: banyak,
0: ya paling
1: betul.
0: Banyak. Jadi ya sekarang mungkin eranya Messi untuk enjoy play football. Jadi hanya untuk bagaimana memberikan sensasi bermain dengan good sepak bola sih, gitu.
1: Betul,
0: sih.
1: Betul. Oke. Kalau aku sendiri, aku tetap pilih Indonesia sih tahun 2. Jadi kita tunggu aja. Semoga di tahun-tahun mendatang gelaran Piala Dunia selanjutnya Indonesia bisa salah satu jadi peserta.
0: Benar,
1: itu
0: benar
1: doa
0: banget.
1: Paling ditunggu-tunggu. Pokoknya kejadian yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pokoknya Indonesia alois di hati teman 2 ya. Pokoknya ditunggu aja gelaran Piala Dunia tahun ini. Selama kurang lebih tadi ada 104 pertandingan kayaknya.
0: Yes, kurang lebih.
1: Kadamar, betul, 104 pertandingan. Jadi buat kamu yang mungkin ingin menyaksikan Piala Dunia, bisa nonton di TVRI teman Rodo, karena TVRI memegang hak siar Piala Dunia di tahun 2026 ini gitu teman Rodo.
0: Keren.
1: Terakhir Kak Damar, apa yang ingin di highlight dari pembahasan kali ini, mungkin terkait pemenang ataupun peluang, ataupun ada hal yang ingin disampaikan sama teman Rodo yang hobi nonton bola?
0: Oke, jadi mungkin ini jadi kesempatan keren, kesempatan yang sangat bagus ya, khususnya para orang-orang di Indonesia ataupun sobat-sobat Pro 2 Singaraja yang sebagai pecinta sepak bola. Itu kita bakal menyaksikan tampilan sepak bola era modern. Jadi permainan bola yang cepat, permainan bola yang taktis, praktis, itu akan tampil di Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi jangan, kalau bisa ya, kita manfaatkan waktu untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan yang ada, baik itu tidak hanya dari tim-tim yang diunggulkan, mungkin dari beberapa tim yang ada pun, jika kita sempat untuk menyaksikan, kita saksikan. Karena tetap saya sampaikan, sepak bola itu 1000 aksi, apapun bisa terjadi di sepak bola.
1: Oke, itu tadi teman berdua obrolan kita sore hari ini bareng Kak Gede Ngurah Damar Widi Satya, pelatih aktif Bali United U17 gitu ya. Pokoknya thank you banget Kak Damar. Pokoknya next kita kalau bahas tentang bola lagi, ditunggu lagi Kak Dera di Pro 2 era di sini aja. Dan jangan lupa frekuensi kamu teman berdua, karena masih banyak program acara dan juga single-single lainnya yang bakal aku hadirkan buat kamu di sore hari ini sampai jam 7 malam nanti. So stay tune di Pro 2 era di sini aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki dan juga Kak Damar. Selamat sore.
0: Selamat sore. Sobat Pro 2 Singar.

0: Kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong.
2: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.

menuju panggung megah Piala Dunia FIFA 2026, perjalanan panjang bertajuk Road to World Cup kembali dimulai. Ini bukan sekedar soal menang dan kalah, tetapi tentang mimpi, kerja keras, dan harapan dari berbagai penjuru dunia yang ingin mencatatkan nama mereka dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan ambil bagian. Artinya, jalan menuju putaran final menjadi lebih terbuka, namun tetap penuh tantangan. Setiap konfederasi menggelar babak kualifikasi dengan format berbeda, menyesuaikan jumlah slot yang kini semakin banyak. Di kawasan Asia, AFC menghadirkan persaingan ketat sejak putaran awal. Tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara Asia Tenggara berjuang keras melewati fase demi fase. Sementara itu di Amerika Selatan, kualifikasi CONMEBOL tetap dikenal sebagai salah satu yang paling berat dengan format liga penuh yang mempertemukan raksasa seperti Brasil dan Argentina di setiap edisi. Di Eropa, UEFA kembali menyajikan pertarungan sengit antar negara dengan kualitas merata. Bahkan, tim-tim besar pun tidak selalu aman karena persaingan semakin tajam. Afrika melalui CAF juga membawa semangat baru dengan lebih banyak slot yang memberi peluang negara-negara kuda hitam untuk bersinar. Sementara itu, kawasan Amerika Utara dan Karibia di bawah CONCACAF mendapat keuntungan sebagai tuan rumah dengan 3 negara otomatis lolos. Namun, negara lain tetap harus berjuang melalui jalur kualifikasi yang kompetitif. Di setiap sudut dunia, stadion-stadion dipenuhi sorak-sorai, harapan, dan air mata. Ada kisah kejutan dari tim kecil yang menumbangkan raksasa. Ada pula drama di menit akhir yang menentukan nasib sebuah bangsa. Inilah perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Perjalanan panjang yang tidak hanya menentukan siapa yang lolos, tetapi juga menghadirkan cerita-cerita yang akan dikenang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang mengangkat tropi, tetapi tentang perjalanan luar biasa untuk sampai ke sana.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2. Buat kamu baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore ya. Kali ini menit ke-7 lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Pro 2? Agak mendung ya sore hari ini teman Pro 2? Enggak ya? Oh, kalau di luar sih kayaknya Jalan Gajah Mada dan sekitarnya sih teduh, gak panas tapi gak mendung juga sore hari ini. Jadi mungkin pas nih cuacanya buat kamu yang mungkin ada agenda untuk jogging sore sama temen, sama sahabat kamu, sama serial kamu, sama doi mungkin ya. It's okay teman Pro 2, kalau gak punya doi gak apa-apa. Dan untuk nemenin kamu masih banyak nih single koleksi Pro 2 yang bakal aku puterin untuk nemenin kamu sore hari ini. Dan nanti juga kita mau bahas tentang sesuatu hal yang menarik untuk kita bahas juga, tentang skill bertahan hidup teman Pro 2. Apa kira-kira nanti deh, bentar lagi. So stay tune di Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo, masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu, teman Pro 2. Kalau tadi sebelum break lagu, kita mau bahas tentang salah satu hal untuk bisa bertahan hidup, teman Pro 2. Skill khusus. Ini bukan skill khusus sih hitungannya, teman Pro 2. Skill wajib yang harus dimiliki oleh setiap individu. Kira-kira apa, teman Pro 2? Masak ya. Masak, teman Pro 2 ya. Ya, sadar enggak nih kalau sekarang cowok sama cewek ini yang bisa masak itu levelnya udah langsung naik drastis, teman Pro 2 ya. Kamu merasa gak itu, teman Pro 2? Jadi di era sekarang nih guys, bisa masak tuh bukan lagi sekedar hobi ya, tapi udah jadi, kalau bahasa Jermannya essential life ya, skill alias keahlian bertahan hidup yang mendasar banget, teman Pro 2. Jadi berdasarkan beberapa sumber juga gitu ya, anak muda yang bisa masak sendiri dinilai jauh lebih mandiri, terus punya manajemen waktu yang bagus. Ya gimana nggak bagus ya, teman Pro 2, kalau kita belum makan sampai jam tertentu ya resikonya lapar, teman Pro 2. Makanya manajemennya bagus, harus bisa mateng dalam waktu kurun waktu berapa lama gitu, dan pastinya tahu cara menghargai proses, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih mengandalkan beli-beli terus gitu ya, apalagi di akhir bulan. Ini udah masuk akhir bulan belum sih, teman Pro 2? Tanggal 20, ya udah hampir akhir bulan lah. Ini saatnya nih skill bertahan kamu, bertahan hidup diuji nih di tanggal-tanggal ini, teman Pro 2 ya. Jadi mulai coba minimal bisa masak lah menu-menu simpel dulu deh di rumah.

Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival Adfest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan Adfest 2026 di YouTube, website Adfest https://adfest.com/label/kompetisi, Instagram Adfest KPK @adfest.kpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-206653. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. Adfest 2026, dari Lensa, integritas terjaga.

Oke, teman Pro 2 sih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang skill bertahan hidup basic alias masak ya, teman Pro 2. Jadi sekarang mungkin kita spill realitanya, teman Pro 2. Kalau tiap hari kita jajan di luar ya, pastinya pengeluaran buat makan bisa bengkak sih di akhir bulan, teman Pro 2. Nah, keuntungannya nih guys, keutamaan utama kalau kamu bisa masak. Ini kamu ya bisa menghemat budget bulanan lah, sampai separuhnya bahkan. Jadi gak cuma aman buat dompet anak kos atau pekerja muda kayak kita-kita ini, teman Pro 2 ya. Masak sendiri bikin kita tahu pasti malah bahan apa aja yang masuk ke tubuh kita. Kita bisa mengurangi apa ya, kayak minyak berlebih, terus bebas penyedap gitu ya. Dan pastinya lebih higienis juga, karena kita-kita sendiri yang memproses, kita sendiri juga yang makan, teman-teman. Jadi sehatnya dapat, hematnya juga dapat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin

Oke, teman produksi di sore ceria Produ 2 RRI Singar Jaya, teman terbaik kamu. Udah menit ke-50 nih teman Produ 2, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Gimana, udah pada mandi atau udah pada makan malam bahkan? Atau masih bingung nih makan malam di mana ya? Sama siapa lagi gitu ya? Apalagi jomblo, aduh. Is okay teman Produ 2, mendingan masak sendiri kata aku deh ya. Meskipun gak ada ajak untuk keluar malam, makan malam di luar malam hari ini, mendingan masak sih. Pasar juga masih buka nih teman Produ 2. Kalau kamu belum ada bahan masakan, kayaknya bisa sih ke pasar dulu ya. Abis berapa ya, 15-20 ribu buat beli bahan masakan sih bisa sih, sabi sih kayaknya ke teman Produ 2 ya. Jadi banyak yang bilang kalau makanan ini sebenarnya bahasa cinta yang paling universal. Aduh, so sweet nih teman Produ 2 ya. Jadi bayangin aja betapa senangnya orang tua, terus sahabat kamu atau pasangan kamu yang udah punya gitu ya, pas tahu kalau kamu sengaja meluangkan waktu buat masakin menu kesukaan mereka. Aduh, ini sih salting sih teman Produ 2 kalau aku ya. Kenapa ke aku teman Produ 2 ya? Jadi di dunia hubungan, percintaan, relationship guys, ini tuh masuk ke dalam love language, kategori acts of service. Aduh susah lagi, takut minus 5 saya nih kalau artikulasinya kurang teman Produ 2 ya. Jadi gak perlu mewah teman Produ 2, sekadar ya bekal simple lah ya, dibuat pakai usaha sendiri tuh makannya jauh lebih mendalam sih, lebih bermakna dibanding makanan mahal yang tinggal pesen teman Produ 2. Jadi tunggu apa lagi, mulai sekarang eksperimen di dapur malam ini. Gas, mau masak apa silahkan.

0: Kamu tahu nggak tanggal 20 Mei hari apa?
1: Apa ya? Utang kamu bukan? Atau
2: waktunya kamu bayar cicilan ya?
0: Itu sih.
1: Ya, tahu lah. Hari Kebangkitan Nasional kan? Alias Harkitnas.
0: Nah, itu kamu tahu.
1: Kan hari di mana bangsa Indonesia telah mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.
0: Terus kamu tahu maknanya apa?
1: Tahu dong. Menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang.
0: Kalau organisasi yang terbentuk saat itu?
1: Lahirnya Budi Utomo dong, yang dianggap sebagai bangkitnya bangsa Indonesia oleh Belanda.
0: Wah, ternyata kamu tahu semuanya ya?
1: Iya, iyalah. Niko gitu loh.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
3: Pro 2, teman terbaik kamu.
4: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Akeh teman Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7. Kali ini tembang-tembang Pop Bali Dewata teman Prodo bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 nanti guys. Jadi buat kamu semuanya pecinta yang suka dengerin tembang Pop Bali, stay tune aja di Prodo 2 RRI Singaraja gitu guys ya. Dan kali ini aku punya informasi buat kamu yang bakal menarik perhatian dunia teman Pro 2 di Kabupaten Buleleng. Apa nih? Jadi guys, kabupaten kita ini Buleleng resmi didapuk jadi tuan rumah ajang olahraga ekstrim dunia teman Pro 2. Ada Red Bull Clive Diving World Series 2026 teman Pro 2. Nah, berkolaborasi sama TNI Angkatan Laut, pembukaan acaranya ini udah digelar di kawasan pesisir pantai Hotel Singaraja. Dan lokasi utama lompat tebingnya ini bakal diadakan di air terjun Kroya, Desa Sambangan, teman Rodua, Kecamatan Suksada gitu ya. Dan terkait hal itu juga, pemerintah Buleleng juga menyambut baik event ini karena para penyelam terbaik di seluruh dunia ini bakal kumpul di Buleleng teman Pro 2, sekaligus jadi ajang pamer guys, flexing kita ya. Kalau wisata alam air terjun di Bali Utara itu gak kalah keren ada di Bali Selatan

Oke, teman Pro 2, karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di Sore Ceria edisi hari ini, teman Pro 2, di hari Rabu ya, 20 Mei 2026. Thank you buat kamu yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini, teman Pro 2. Tapi jangan diputar-putar dulu frekuensinya, karena bentar lagi di Jaga Malam ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam. Jadi jangan ubah frekuensi kamu, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Menurut Ibu, menjaga negara itu harus jadi tentara atau polisi ya?
1: Bukan cuma itu, menjaga negara juga bisa dimulai dari hal kecil.
0: Maksudnya?
1: Memastikan anak-anak seperti kamu tumbuh sehat, mendapat pendidikan yang baik, berkarakter, dan mencintai bangsa sendiri.
0: Oh, jadi menyiapkan generasi muda seperti aku juga bagian dari menjaga negara?
1: Tentu, karena masa depan Indonesia ada di tangan kalian.
2: Mari bersama menjaga tunas bangsa dengan memberikan perhatian, pendidikan, kasih sayang, dan teladan yang baik. Karena generasi yang kuat adalah pondasi kedaulatan negara.

Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya.

Info Pro 2 edisi Rabu 20 Mei 2026, berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, UPTD Puskesmas Buleleng 1 menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi pegawai LPP RRI Singaraja Selasa pagi. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan capaian program CKG sekaligus mendeteksi faktor risiko penyakit tidak menular sejak dini. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengukuran tinggi badan, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah, serta pemberian edukasi kesehatan kepada peserta. Info selanjutnya teman Pro 2, Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi salah satu sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng dengan program ketahanan pangan. Di balik rencana tersebut, DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan agar pengembangan sektor pertanian dapat berjalan optimal. Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, mengatakan Grogak memiliki potensi besar untuk pengembangan bawang merah karena didukung kondisi lahan yang luas, karakteristik tanah yang sesuai, serta pengalaman petani dalam mengelola berbagai komoditas pertanian. Info terakhir teman Pro 2, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali bernama Arjuna milik Niketut Suwartini asal Banjar Sumbersari, Desa Melaye, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrane, terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi jantan dengan bobot sekitar 680 kg itu dibeli seharga 72,1 juta dan direncanakan diserahkan ke salah satu masjid di wilayah Melaye Kerajaan saat Hari Raya Idul Adha mendatang. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman-teman.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Wira ya, tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Oke, tentunya aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya teman Pro 2 ya. Masih dengan lagu-lagu hits kekinian yang lagi viral di mana-mana dan informasi menarik. Pokoknya tungguin aja, temenin aja aku, kamu pasti akan terhibur nih. Oh iya teman Pro 2, seperti biasa di hari Rabu ya, kita sudah kedatangan dokter nih di segmen Pos Jaga. Kali ini udah ada Dokter Feren. Halo Dokter Feren.
1: Halo, halo semuanya. Terima kasih.
0: Iya.
1: Kesempatannya.
0: Oke, terima kasih kembali, Dok. Oh iya, teman Pro 2, aku sama Dokter Feren bakal ngobrolin seputar scroll info kesehatan, tapi udah tahu hantavirus belum? Nih, kamu udah tahu belum nih kira-kira nih? Apa langsung aku tanyain aja ya ke Dokter Feren ya, biar kamu semua ini tahu ya, teman Pro 2 ya. Dokter langsung aja ke topiknya ya.
1: Oke, siap.
0: Apa sih sebenarnya hantavirus itu, Dokter?
1: Nah, hantavirus itu dimana itu merupakan kelompok virus RNA dari famili Hantaviridae yang ditularkan dari hewan pengerat. Nah, biasanya yang paling sering itu yaitu tikus. Itu biasanya tertularnya dari tikus ke manusia. Gitu.
0: Oh, iya. Terus apa nih yang tiba-tiba sekarang ini rame banget nih hantavirus nih dibicarakan di media sosial gitu, bahkan bisa masuk ke berita-berita nasional juga nih. Kenapa itu tiba-tiba bisa viral itu, Dok?
1: Nah, ada beberapa hal yang memicu perhatian publik. Itu yang pertama, baru-baru ini terjadi wabah di kapal pesiar internasional yang melibatkan warga dari berbagai negara, termasuk ada pasien yang dirawat di Afrika Selatan. Yang kedua, Kemenkes RI baru saja menginformasi 23 kasus di Indonesia dengan 3 kematian. Yang ketiga, WHO pun sudah mengeluarkan peringatan resmi. Namun, saya ingin menekankan, meski harus diwaspadai, di mana hantavirus ini tidak menular antar manusia seperti COVID. Penularannya itu biasanya dari tikus ke manusia.
0: Oh gitu ya, berarti nggak segampang menyebar COVID ya. Berarti lebih ya masih mending aman gitu kelihatannya ya, Dek.
1: Iya, benar sekali.
0: Tapi ini penyakit baru atau sudah lama sih, Dok?
1: Nah, penyakit ini nih sebenarnya sudah lama. Dia tuh awalnya ditemukan sejak era 1950-an. Pertama kali teridentifikasi itu saat Perang Korea, ketika banyak tentara jatuh sakit dengan demam dan gagal ginjal. Nah, namun karena keterbatasan untuk mendiagnosis dan kesadaran masyarakat yang rendah, penyakit ini sering tidak terdeteksi ya. Oh, di Indonesia ya, itu ya, sendiri ya, juga ya.
0: Gitu ya, Dok ya, ternyata udah lama nih ya. Di Indonesia sudah ada 3 yang
1: 23.
0: Ini ya. Oh, 23.
1: Iya, khususnya di Jogja, di sekitaran Jawa, dan juga ada juga di Kalimantan.
0: Tapi udah pada sembuh mungkin.
1: Iya.
0: Udah tertangani dengan baik lah pokoknya ya.
1: Iya, syukurnya begitu.
0: Oke, teman berdua tuh kan kamu jadi tahu nih kalau ada virus yang lagi viral nih. Bukan lagi viral ya, yang lagi menyebar ya. Kita doakan aja semoga nggak kayak COVID ya. Sepertinya penyebarannya yang kata dokter tadi tidak antara manusia, berarti semoga tidak separah COVID ya nanti ya, Dok ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, teman berdua ya. Buat kamu yang masih penasaran nih, aku mau ngobrolin yang lebih dalam apa sih tentang hantavirus ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: jangan galau malam-malam.
1: Brodo FM, teman terbaik kamu.
2: Saya Ketut Chandra Adinata Kusuma, pelatih sepak bola dari klub Undiksa FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Teman berdua masih bareng aku Wira dan Dr. Feren nih. Masih ngobrolin seputar hantavirus nih. Jadi buat kamu yang ketinggalan apa sih hantavirusnya, pantengin aja nih 1 jam ke depan nih aku sama dokter nih ya. Ini udah sesi kedua sih BTW. Nanti kamu ketinggalan satu segmen enggak apa-apa. Pantengin aja terus ya. Dok, aku mau tanya lagi nih, Dok. Kira-kira siapa sih yang paling berisiko terkena hantavirus ini, khususnya di Bali sini ya, Dok ya?
1: Oke, baik. Siapa yang paling berisiko itu kan biasanya yang lingkungan yang penuh hama tikusnya, contohnya kayak di lingkungan persawahan, pertanian, dan juga yang gudang-gudang yang sudah lama tidak dipakai, itu kan biasanya tikus-tikus berkumpul di sana. Nah, dari situ kan biasanya ada kotoran-kotoran tikusnya tuh. Kotoran-kotoran tikusnya itu yang sudah mengering biasanya dia menguap ke udara. Kita yang nggak pakai alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, nah itu bisa tertular lewat udara dari kotorannya itu, begitu.
0: Oh, begitu. Berarti bukan karena kena, tapi karena menguap gitu ya, Dok,
1: iya,
0: ya. Terus terhirup
1: sekali.
0: Gitu,
1: iya.
0: Ya. Oh, berarti kalau misalnya rumahnya banyak tikus itu agak rawan berarti ya, Dok, ya?
1: Iya, lebih baik kalau lebih baik kan kita membersihkan rumah itu seminggu sekali lah. Minimal gitu. Dan membersihkannya pun kalau memang ada indikasi ada tikusnya, ya memakai alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan juga kalau bisa ini sepatu boot. Gitu.
0: Oh iya, iya. Jadi buat teman berdua nih, kalau yang kira-kira rumah kamu banyak tikusnya nih, kan pasti ada bagian-bagian tertentu yang kamu apal tuh, wah pasti di sini tikus. Nah, itu hati-hati deh kalau ngebersihinnya ya. Pakai masker, pakai sarung tangan, pakai sepatu boot juga kalau bisa sih ya. Terus nih, Dok, apakah aman nih kita kalau tinggal serumah dengan orang yang udah terkena ini virus ini, hantavirus ini, haruskah kita khawatir gitu? Bisa nggak sih kita tinggal serumah gitu, Dok?
1: Nah, jangan khawatir, karena hantavirus ini hanya menular dari tikus ke manusia, khususnya di Indonesia, di mana hantavirus ini ada berbagai macam strain. Nah, di Indonesia ini strainnya itu strain yang dari vektor ke manusia, bukan dari manusia yang ke manusia seperti yang di kapal kemarin itu. Terus juga untuk penularannya ini kan cukup apa namanya? Cukup
0: apa tuh?
1: Gejalanya itu biasanya lama gitu. Jadinya jangan khawatir lah intinya.
0: Oh, nah,
1: karena penularannya itu dari vektor ke manusia begitu.
0: Vektor itu apa tuh?
1: Vektor itu ya seperti jenis tikus.
0: Oh, gitu.
1: Vektor apa, pengerat, hewan pengerat.
0: Hewan pengerat ya.
1: Oh.
0: Jadi cuman bisa terurus dari hewan pengerat sama manusia, bukan manusia ke manusia.
1: Iya.
0: Gitu berarti ini, Dok, ya. Apa namanya? Semisal dari kotoran itu tadi, terus misal dari bekas gigitan gitu bisa juga nggak, Dok?
1: Ah ya, bekas gigitan itu juga bisa, karena kan masuk juga itu seperti air liur dari tikusnya.
0: Oh,
1: karena kan di dalam tikusnya itu ngendep dia bersarang virusnya itu, begitu.
0: Oh, oke. Terus ini aku mau tanya lagi nih, Dok. Gimana cara membedakan gejala hantavirus dengan demam dengue yang lebih umum di Bali ya?
1: Cara membedakannya itu
0: kan banyak nih di sini kan, demam-demam gitu. Nah, itu gimana demam dengue ya?
1: Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Memang keduanya itu mirip di awal, sama-sama ada demam tinggi mendadak, nyeri otot dan sendi, dan juga mual. Tapi ada beberapa perbedaan penting pada hantavirus tipe HVRS yang umum di Indonesia. Itu gejalanya khas, lebih banyak mengarah ke ginjal. Ada nyeri punggung bawah yang cukup khas, penurunan produksi dari kencing, dan juga ada tanda perdarahan pada kulit seperti bintik-bintik di wajah, bintik-bintik di mata, biasanya seperti itu. Pada dengue kita lebih sering lihat nyeri di balik mata, terus juga ruamnya khas saat kita tensi biasanya ditahan dulu tensinya, baru ada ruam-ruam yang muncul kalau dengue. Dan perdarahannya lebih sering di gusi dan juga mimisan, itu kalau dengue. Yang terpenting, jika ada gejala demam mendadak disertai

0: Ini diagnosis pasti hantavirus itu memang masih menjadi tantangan besar di Indonesia karena memerlukan tes serologi, ada yang namanya ELISA atau PCR yang tidak tersedia di semua fasilitas kesehatan. Nah, inilah yang disebut Kemenkes sebagai fenomena gunung es. Banyak kasus yang mungkin tidak terdeteksi karena keterbatasan dari diagnostik. Di puskesmas yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan darah lengkap yang menunjukkan trombositopenia dan tes fungsi ginjal. Jika hasilnya mencurigakan, pasien harus dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap untuk konfirmasi lebih lanjut.
1: Oh gitu. Ini mas apa trombosit gitu, berarti hampir mirip emang ya dok sama dengue itu.
0: Iya, hampir mirip.
1: Cuman ini di sini bedanya ginjal itu ya dok ya.
0: Iya, benar.
1: Itu. Oh, gitu teman berdua. Semisal kamu nih demam tinggi, lalu ada ruam-ruam di sekitar mana tadi dok? Kulit-kulit ya pokoknya ya. Ada keluar bintik-bintik merah begitu, terus nyeri di ginjal. Nah itu bisa jadi tuh. Makanya langsung ketika kamu demam, langsung aja diperiksakan ke entah ke puskesmas atau ke langsung ke rumah sakit gitu, sehingga langsung ditangani dengan tepat teman berdua. Itu kan semakin menarik nih obrolan aku sama dokter nih teman berdua. Buat kamu jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.

0: sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
1: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
2: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
3: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya teman Ludo, masih bareng aku Wira dan Dokter Vera nih, masih ngomongin seputar hantavirus nih ya. Dokter, kalau kita terinfeksi hantavirus nih, bisa sembuh apa enggak? Terus seberapa berbahayanya sih sebenarnya nih, Dok?
1: Nah, bagus-bagus. Bisa, kita tuh bisa sembuh, tapi harus ditangani dengan serius dan cepat. Tingkat kematian hantavirus itu bervariasi tergantung dari strain yang tadi saya sebutkan. Nah, di Indonesia dengan dominasi Sylvarius, itu CVR-nya itu sekitar 5-15%, artinya 85-95 dari 100 pasien bisa selamat jika mendapatkan perawatan yang tepat. Kuncinya adalah datang ke fasilitas kesehatan sedini mungkin saat gejala muncul. Jangan ditunggu sampai kondisinya memburuk. Yang berbahaya adalah kalau telat ditangani karena tidak ada antivirus spesifik. Nah, dokter itu mengandalkan perawatan suportif yang intensif. Pasien dengan akses ke ICU yang baik itu memiliki prognosis yang jauh lebih baik lagi.
0: Oh gitu, jadi pada intinya harus cepat-cepat lah ketika itu ya, kita merasakan gejala-gejalanya ya, Dok ya.
1: Iya,
0: jangan kelamaan-kelamaan gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kasihan juga dokternya nanti yang menangani ya kalau sudah kelamaan gitu ya, Dok.
1: Iya,
0: ya.
1: Makin
0: jadi
1: susah
0: harus
1: nanti.
0: Ketika merasakan gejala nih ya teman berdua ya, langsung aja udah ke apa, fasilitas kesehatan terdekat lah, mau puskesmas apa rumah sakit gitu, bisa, pokoknya jangan sampai terlambat. Terus ini Dok, ada gak sih obat khusus Dok untuk hantavirus ini gitu, yang misalnya bisa dibeli kita di apotek gitu Dok?
1: Nah sayangnya belum ada. Hantavirus itu tidak seperti flu-flu yang punya obat anti flu gitu. Tidak ada pil atau suntikan yang spesifik bisa membunuh virus ini. Yang ada adalah perawatan suportif kayak seperti infus, oksigen, terus obat-obatan untuk menjaga dari tekanan darah, dan juga kalau ginjalnya terganggu bisa perlu cuci darah. Terus ada juga satu obat yang disebut ribavirin. Nah, yang menunjukkan sedikit manfaat pada penelitian, tapi penggunaan terbatas karena efek sampingnya cukup berat dan hanya untuk kondisi tertentu, bukan obat bebas. Jadi pesan saya, pencegahan jauh lebih mudah dan murah daripada pengobatan.
0: Iya betul. Ya Dok ya, di mana-mana apapun penyakitnya sih lebih baik dicegah sih ya. Jangan sampai kena ya Dok ya.
1: Benar sekali.
0: Aduh, apalagi asal ngasal beli obat di apotek tanpa resep dari dokter, tanpa konsultasi ke dokter, itu juga bahaya juga sih ya Dok ya.
1: Iya.
0: Baru sakit panas langsung tiba-tiba beli ini ah ke apotek sendiri, ah jangan sotoy. Nanti kamu malah salah obat, bisa ini efek sampingnya. Kita juga nggak tahu obat-obat yang asal kita cari dari searching-searching, kan nggak tahu juga efeknya ya Dok ya.
1: Iya benar sekali.
0: Dokter, terus ini ada nggak sih vaksin yang bisa mencegah hantavirus gitu, bisa nggak kita mendapatkannya gitu di Indonesia nih Dok, udah ada apa belum?
1: Nah, untuk adanya vaksin atau enggak, itu ada, namanya Hantavax. Itu sudah digunakan di Korea Selatan dan Cina. Nah, tapi sayangnya vaksin ini belum tersedia di Indonesia dan belum mendapatkan persetujuan WHO secara global. Jadi, untuk saat ini pencegahan kita masih mengandalkan perilaku hidup bersih dan sehat, pengendalian populasi tikus, dan penggunaan APD saat berisiko. Ini justru menjadi dorongan bagi kita untuk lebih serius dalam menjaga kebersihan lingkungan, karena itu adalah satu-satunya vaksin yang kita bisa miliki sekarang.
0: Wah, tetap vaksinnya itu mencegah tetap yang paling utama ya.
1: Benar.
0: Walaupun memang ada ya yang namanya Hantavax tadi ya, tapi tetap mencegah itu ya teman berdua ya, tetap yang utama gitu. Terus cara paling mudah yang bisa dilakukan warga nih, terutama di Bali ya atau di Singaraja ini, untuk melindungi diri tuh Dok, gimana Dok?
1: Oke, ada tiga hal nih paling simple dan paling efektif. Pertama, jaga kebersihan rumah. Itu pastikan tidak ada kotoran tikus dan tidak ada celah masuk bagi tikus. Nah, kedua, simpan makanan dalam wadah tertutup. Nah, ini mengurangi daya tarik tikus masuk ke rumah. Ketiga, cuci tangan dengan sabun secara rutin, terutama setelah bekerja di luar atau memegang benda-benda lama. Tiga hal ini sudah sangat mengurangi dari resiko. Dan keempat, yang tidak kalah penting, itu segera ke dokter kalau ada demam mendadak yang tak kunjung reda. Jangan tunda-tunda karena menganggap hanya masuk angin, gitu teman-teman.
0: Tuh, lagi-lagi tetap pencegahan yang utama ya. Pertama, kebersihan rumah itu tetap harus dijaga ya. Jangan menunda-nunda untuk membersihkan rumah tuh. Pokoknya buat kamu nih yang misalnya rumahnya banyak tikus nih, udah bersih-bersih deh tiap hari deh, nggak apa-apa. Lalu makanan nih yang sering jadi sasaran tikus gitu, ditutup gitu, jangan sampai mengundang tikus untuk datang ke rumah. Dan terakhirnya cuci tangan tetap ya deh ya, setelah bersih-bersih pokoknya ya.
1: Iya, benar.
0: Itu pakai sabun tuh teman bro dua. Oke teman bro dua, abis ini aku masih lanjut lagi ngobrol bareng Dr. Feren, so stay tune di Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Ya teman berdua, masih bareng aku Wira sama Dokter Vera nih. Nggak kerasa dok, ini udah mau jam 8 ya dok ya.
1: Iya.
0: Kita ada di ujung nih dok. Udah di ujung waktu nih. Cepet banget kelihatannya, baru ngobrol sebentar ya dok ya.
1: Iya loh.
0: Kira-kira nih dok, ada nggak pesan terakhir yang ingin disampaikan gitu kepada teman berdua tentang hantavirus ini dok?
1: Ya, pesan saya itu ada 3. Yang pertama, jangan panik tapi tetap waspada. Hantavirus ini memang serius tapi bisa dicegah dan ditangani. Yang kedua, mulai dari hal kecil di rumah, seperti pastikan tidak ada tikus, simpan makanan dengan baik, dan cuci tangan rutin. Ketiga, percayakan kesehatan Anda pada tenaga medis. Jika ada gejala yang mencurigakan, jangan self-diagnose dari internet. Segera konsultasikan ke puskesmas atau dokter terdekat. Kesehatan adalah investasi terbaik. Terima kasih RRI Singaraja.
0: Terima kasih kembali dok. Tuh teman berdua, tetap ya, pokoknya jangan pernah panik tuh. Misal muncul gejala, tetap langsung aja ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Nggak usah sotoy-sotoy dari internet gitu. Terus dok, ini kalau teman berdua nih mau mendapatkan informasi lebih lanjut yang terpercaya tentunya tentang hantavirus ini, nyarinya di mana?
1: Nah, sumber terpercaya yang bisa diakses masyarakat umum itu adalah di website resmi Kementerian Kesehatan RI di kemenkes.go.id, website WHO di who.int yang ada versi bahasa Indonesianya, dan CDC Amerika di cdc.gov yang juga memiliki konten tentang hantavirus. Hindari mendapat informasi dari media sosial atau aplikasi chat tanpa verifikasi. Jika ada pertanyaan kesehatan spesifik, konsultasikan langsung dengan tenaga kesehatan di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, informasi yang akurat adalah kunci pencegahan yang efektif.
0: Tuh teman berdua, kalau kamu mau mencari info yang benar-benar akurat, bisa tuh kunjungin tadi tuh yang udah disebutin dokter tuh, ada kemenkes.go.id, terus ada websitenya WHO di who.int, terus ada juga yang di CDC Amerika di cdc.gov gitu teman berdua. Jadi jangan asal mendeteksi sendiri gitu, mencari dari internet, pokoknya langsung aja konsultasikan ke tenaga ahli medis gitu teman berdua. Oke dokter, terima kasih dokter ya, sudah ya, meluangkan waktu untuk hadir di Pro 2 RRI Singaraja, sudah berbagi cerita, sudah berbagi ilmu tentang hantavirus ini, sehingga teman Pro 2 di luar sana bisa tahu nih, oh ternyata begitu ya hantavirus ya, dan akhirnya berpikiran tidak terlalu berbahaya. Tapi jangan gitu ya dok ya, tetap semisal punya gejala,
1: benar,
0: tetap harus ya, betul. Terima kasih sekali lagi dok ya, udah datang ke sini.
1: Terima kasih kembali untuk RRI Singaraja.
0: Iya, terima kasih kembali dok. Oke teman berdua, sekian dulu nih obrolan aku sama Dokter Feren. Udah 1 jam gak kerasa ya. Jadi buat kamu teman berdua, jangan kemana-mana, karena habis ini aku mau ngajak kamu untuk relay ke Pro 2 RRI Jakarta, ngikutin musik live chat berjaringan nasional. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Ketemu lagi ya bersama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti ya namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya sama Fadila? Mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Wah, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap bareng sama Angga tentunya. Sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya?
1: Mm-hmm.
0: Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: single? Waktu itu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Iya, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian, Padilla, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Bila lagi waktu ini, 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu, karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta, terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharli, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kan tahun 2022. Cuman kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jogja sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak halo Fadila, Danish gitu doang. Terus kita nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah, jadi aku cover lagu dia, tapi pakai versi duet, dia pun juga cover lagu aku, jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita nggak duet aja kak kita bikin lagu gitu? Si anak si Asbun ini, asal bunyi aja, kok ternyata mau.
0: Mau, okay.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama nggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B. Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Terus awalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana, karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya
1: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Ternyata dia suka.
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka, kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simpul ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Kita gak dapet lagu ini loh. Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish tuh semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi suaranya. Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa Danish dia R&B banget
1: betul.
0: Gitu ya?
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. Dan rilisnya tuh di dua negara dong. Maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan
1: ganti-gantian.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei,
0: oke. Wah seru banget ya, nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple. Yang diceritain sama Sandro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Life Chat.
1: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
2: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
1: Nggak tahu ya.
2: Cuman tapi
1: lumayan signifikan ya.
2: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
1: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama enggak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
2: sebenarnya
1: di Malaysia.
2: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
1: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan?
2: Iya.
1: Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
2: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
1: rebutan kayak rebutan gue dulu nih.
2: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
1: kalau di TikTok enggak ya?
2: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu. Kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Yaudah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya." Gitu.
1: Okay, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya. Karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simpul ini ketika kamu bikin minta sama Mas Hendro gitu, udah terserah Mas Hendro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
2: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
1: Nggak ada ya.
2: Udah bilang, "Kak, aku pengen love song."
1: Jangan patah hati mulu gitu ya.
2: Iya, karena aku kemarin kan relasinya sedih terus ya kan.
1: Iya.
2: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy itu seneng banget sih.
1: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
2: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
1: Gak bisa ya?
2: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama.
1: Yes.
2: Gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
1: Aduh,
2: kayak tiba-tiba gak muncul aja gitu.
1: Agak terkungkung gitu ya,
2: iya,
1: jadi
2: betul.
1: Gak bebas. Nah akhirnya jadi simpel. Lagunya tentang LDR.
2: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, betul, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya. Gitu.
1: Gak akan bisa terpisahkan pokoknya.
2: Betul.
1: Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
2: Gini terus.
1: Itu gitu terus. Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
2: Betul. Jadi spesifik ya.
1: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya. Seperti itu ya.
2: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang yang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
1: Betul,
2: gitu.
1: Sekarang istilahnya LDM ya.
2: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini dan misalnya enggak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
1: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya, tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Nah, Danis sudah datang nih.
2: Yeah.
1: Halo Danis. Silakan masuk. Yes. Dan Halo, selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
0: Halo, terima kasih.
1: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
0: Gak apa-apa, dengar.
1: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong.

0: Nia dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga. Ballad cuma juga. Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
1: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
0: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simple ini saya happy.
1: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
0: Banyak sebenarnya.
1: Banyak banget ya?
0: Iya, banyak
2: fansnya
0: banget.
2: Fansnya juga banyak.
1: Itu dari kapan emang Danish?
0: Kamu. Kayak jadi segan loh.
2: Aku support loh.
1: Terima kasih. Danish ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
0: Dari 2019.
1: Lama ya, juga ya.
0: Itu first single saya.
1: First single di 2019.
0: Iya, benar.
1: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
0: Yes, R&B ballad gitu.
1: R&B ballad. Yeah,
0: ya. Tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu.
1: Oh.
0: Yeah, event corporate bersama dengan band saya.
1: Yeah.
0: Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang, dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
1: Wah, berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Mm-hmm. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadil Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadil Intan coba?
0: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya suka bercanda
1: jaya.
2: Dia juga
0: tapi saya suka orang yang begitu bercanda, jadi kita dirasa happy gitu, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, dia pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu, tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy,
1: enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
0: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih lebih besar,
1: lebih megah ya.
0: Ya, lebih megah.
1: Karena ada orkestranya juga di situ.
0: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya, saya happy.
1: Yeay, Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time yang kita putar di Prodo FM Jakarta.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Music Life Chat.
1: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Life Chat. Yeah. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
2: Iya, terima kasih.
1: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
3: Iya. Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih.
1: Dibandingin yang lain ya?
3: Iya, betul.
2: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
1: Dan video klipnya udah dibuat?
3: Udah juga.
1: Di mana bikinnya?
3: Akan kita rilis juga. Waktu di, kita syuting di Bandung sih.
1: Oh, di Bandung.
3: Iya.
1: Kenapa nggak di Malaysia?
2: Logik juga ya, logik juga.
1: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
2: Kalau
1: ya,
2: insyaallah.
1: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
3: Amin.
1: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
2: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
1: Di sini juga jarang ya.
3: Sebenarnya jarang sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu.
1: Tali sepatu, bukan simple, tali simple.
3: Malah mungkin ini pramuka. Simpul
1: tali simpul pramuka, iya. Lebih sering kesimpulan.
2: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
3: Iya,
1: ya, lebih formal. Ya. Oh. Mereka dikatakan ya kata tingkat simpul gitu. Ada kesulitan nggak sih? Jadi ini pertama kalinya Danish collab dengan singer ya?
2: Ya ini pertama kali.
1: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
2: Iya.
1: Ada kesulitan nggak?
2: Kalau menyanyi lagu simpul nggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
1: Tapi gitu. Sama lah kita ngomong Malaysia. Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
2: Ngerti juga kan?
1: Danis juga ngerti.
2: Iya.
1: Ngomong apa gitu. Jadi nggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
2: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak menjadi berbeza kan, bila berbicara.
1: Itu dia.
2: Ya.
1: Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena,
2: Barsena
1: yang merupakan nama besar, itu gimana rasanya?
2: Oh, saya rasa happy sangat, happy sebab ya, ya sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya gitu. Yeah. Jadi ya impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
1: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
3: Apa signature?
1: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu? Ada nggak?
3: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga ya? masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu. Terus
1: tapi kesampaian
3: ya,
1: gitu ya.
3: Jadi aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat proyek-proyek itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
1: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
2: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
1: soundtrack from movie
2: gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi. Walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
1: soundtrack ya.
2: Menjadi soundtrack, ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
1: Nah, siapa tahu tuh, siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini queennya
2: Queen soundtrack gitu kan? Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
3: Belum, masih belajar. Aku takut dibully guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada. Belum lah, dia tuh masih.
1: Jadi ya, saya katakanlah doa ya guys.
3: Ya,
2: kita aminkan aja. Iya.
1: Iya. Dan kecuali memang nggak ada karyanya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danis mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
2: Sebenarnya gampang kan?
3: Yeah.
2: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
3: Iya, yeah, betul.
2: Ya soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
3: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya.
2: Iya, natural aja.
1: Yang direct siapa? Apakah Barsena?
3: Oh,
1: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
3: aku
1: juga.
3: Aku kalau enggak ke Barsena
1: enggak mau.
3: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
1: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
3: Barsena yang ngedirect.
1: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
2: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya the harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
1: dan itu
2: okay aja.
1: On the spot di saat take recording ya.
3: Jadi aku tuh nggak pernah denger Kak Danes nyanyi simpul.
1: Serius?
3: Jadi kirim aku demo kan?
2: Enggak. Iya, enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku nggak kirim.
3: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim.
1: Terus coba cocoknya
3: kirim kan? Dia tuh nggak kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danes belum kirim demo, sudah. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak akhirnya
1: oke
3: gitu.
1: Iya, enggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
3: direct video di YouTube Fadila Intan.
1: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya hari Kamis. Jumat
2: besok.
1: Ya. Tapi promonya di Jumat ya. Siapa tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila mungkin bisa cek-cek lah di radio-radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
3: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
1: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
3: Iya, hari Minggu.
1: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
2: Iya, benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
3: Lebih banyak sebenarnya.
1: Lebih banyak ya.
2: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
1: Gokil, yeah. Trending 12.
3: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
1: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
3: Iya, seneng banget kita ya. Buat, maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
1: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
2: Boleh.
1: Habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival Adfest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan Adfest 2026 di YouTube, website Adfest https://adfest.com/level/kompetisi, Instagram @adfestkpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-206653. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. Adfest 2026, dari Lensa, integritas terjaga.

0: FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

105.4 FM, Bro 2 ada di Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo, selamat malam teman Bro 2, ketemu lagi bareng aku Wira. Setelah tadi kita ngikutin MLC ya, Musik Live Chat. Langsung disiarkan dari Pro 2 RRI Singaraja Jakarta. Kali ini balik lagi ke Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Wira. Tentunya jam 9 it's time for request time nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu atau mau apa ya, mau mesen lagu lah, sama aja dong. Cuman mau ngucapin, bisa ke WA-nya Pro 2 di 0813991054 atau join ke live TikTok aku lagi live TikTok di akun RRI_Singaraja nih teman Pro 2. Jadi bisa juga requestnya tulis di kolom komentarnya gitu. Oh iya, aku mau ngucapin juga selamat Hari Kebangkitan Nasional ya. Mengucapkan kata-katanya apa nih hari ini, Salsa? Oh iya, ada penontonnya nih live. Penontonnya bukan dari TikTok tapi live di sini, ditungguin sama Salsa. Oke, sambil nungguin teman Pro 2 yang mau request, aku mau muter sebuah lagu dulu nih, requestan dari orang Gresik. Langsung aja, gak usah lama, cekidot. Jangan lupa request ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Ya teman bro 2, aku mau ngucapin sekali lagi selamat Hari Kebangkitan Nasional ya teman bro 2 ya. Hari Kebangkitan Nasional bukan cuma soal mengenang sejarah, tapi juga tentang bagaimana anak muda hari ini berani bangkit, berkarya dan bikin perubahan tentunya. Oke? Karena masa depan Indonesia enggak cuma ditunggu tapi juga diciptakan bareng-bareng. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026, saatnya tunjukin semangat anak muda yang kreatif, berani dan penuh aksi untuk Indonesia yang lebih keren. Lanjut lagi ke requestan teman berdua nih. Kalau mau ada yang request-request lagi, sebenarnya udah masih ada daftar tunggu sih. Yang udah masukin playlist sudah ada 3 requestan. Oke, mungkin sambil aku play kali ya. Nanti aku pilih sekalian aku pilih requestan lagu-lagu yang di request yang dari TikTok nih. Oke, kalau yang mau lewat WA juga boleh di 0813991054 ya. Oke, langsung aja aku puterin selanjutnya ada Tanpa Cinta dari Tiara Andini. Check it out.

0: Menurut ibu, menjaga negara itu harus jadi tentara atau polisi ya?
1: Bukan cuma itu, menjaga negara juga bisa dimulai dari hal kecil.
0: Maksudnya?
1: Memastikan anak-anak seperti kamu tumbuh sehat, mendapat pendidikan yang baik, berkarakter, dan mencintai bangsa sendiri.
0: Oh, jadi menyiapkan generasi muda seperti aku juga bagian dari menjaga negara?
1: Tentu, karena masa depan Indonesia ada di tangan kalian.
2: Mari bersama menjaga tunas bangsa dengan memberikan perhatian, pendidikan, kasih sayang, dan teladan yang baik. Karena generasi yang kuat adalah pondasi kedaulatan negara.

0: malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di setiap senyum anak negeri tersimpan mimpi yang sedang bertumbuh. Di setiap langkah kecil mereka tersimpan harapan besar tentang Indonesia esok hari. Tunas Bangsa adalah benih masa depan. Mereka tumbuh dari kasih sayang, mekar melalui pendidikan, dan kuat karena perhatian serta kepedulian bersama. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita, kebangkitan sebuah bangsa tidak hanya lahir dari perjuangan masa lalu, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga generasi hari ini. Mari menjaga tunas bangsa, merawat harapan, menanam nilai, dan menumbuhkan cita-cita. Karena menjaga mereka berarti menjaga masa depan Indonesia.

0: terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman berdua masih bareng aku Wira di request time ya. Ini tadi ada requestan dari Adit ya, mau request lagunya Fish yang Nina. Wih, lagunya keren banget, aku juga suka tuh emang. Adit, makasih ya udah request lagu ini. Aku jadi ikut nyanyi. Oke, lanjut lagi. Siapa yang mau request lagi? Ayo, boleh langsung tulis di kolom komentar di ini, akun RRI underscore Singaraja, atau WA. Kalau malu-malu boleh WA di 0813991054. Oh iya, ada requestan lagi. Satu tadi ada dari Kak Tenang, mau request lagunya Perunggu yang Ini Abadi. Langsung aja deh, gak usah lama-lama, sekalian nungguin orang pada request. Cekidot.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, ngomongin soal perkembangan AI, ternyata ada sisi yang cukup bikin deg-degan juga. Salah satunya soal pekerjaan manusia yang mulai terancam tergantikan. Menurut riset dari Anthropic, profesi programmer sekarang jadi salah satu yang paling rentan digantikan AI. Soalnya tugas-tugas kayak coding, update software, itu sekarang udah mulai bisa dikerjain otomatis. Gak cuman itu, pekerjaan lain kayak customer service, data entry, sampai analis juga masuk kena dampaknya. Tapi tenang, gak semua profesi bisa digantikan kok ya. Pekerjaan yang butuh interaksi langsung sama manusia kayak guru, tenaga kesehatan, atau pekerjaan lapangan justru masih sulit tergantikan.
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
0: Produa FM.

Ya teman berdua, gak kerasa nih udah jam 10 waktu Indonesia Tengah. Itu waktunya requestan, berarti harus berakhir, harus pamit. Tapi tenang aja, besok masih ada requestan tentunya di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Lainnya menyesuaikan, berarti kalau di WIB jam 8, kalau di waktu Indonesia Timur berarti jam 10 ya. Oke teman berdua, aku juga mau ngucapin buat kamu yang udah request-request dari tadi nih. Ada Pak Budi, ada Virgo, ada Julpan, ada Nami, ada Manguesi, ada Alvino, ada Tenang, ada Landak, ada Ari. Ya pokoknya terima kasih buat kamu yang udah request-request. Jangan lupa besok join lagi tentunya di live TikTok di akun RRI_Singaraja ya. Udah aku matiin ya ini akunnya. Terima kasih akunnya, live-nya aku matiin ya. Bye-bye. Oh ya teman berdua, buat kamu yang masih di 105,4 FM, jangan kemana-mana karena sehabis ini seperti biasa aku mau masuk ke segmen curhat kamu. Topiknya apa? Ya nanti aku kasih tahu topiknya ya. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Ya teman berdua, masih bareng aku Wira, kali ini masuk di curhat kamu, di mana tempat cerita yang dipendam bisa sedikit lega saat dibagi-bagi teman berdua. Malam ini aku bakal bahas topik yang mungkin relate banget buat banyak orang, yaitu apa, ayo? Iya betul, belum ada yang jawab. Bertahan di hubungan yang udah gak sehat. Aduh, melo nih. Kadang kita sadar hubungan itu bikin capek, sering nangis, sering kecewa, tapi tetap dipertahanin. Entah karena sayang, takut kehilangan, atau udah terlalu nyaman sama orangnya nih. Padahal hubungan yang sehat itu bukan cuma tentang tetap bersama, tapi juga tentang saling menghargai, bikin tenang, dan tumbuh bareng. Kalau hubungan malah bikin sering overthinking, ngerasa sendirian, bahkan kehilangan diri sendiri, mungkin ada yang harus diperbaiki lagi nih teman berdua ya. Oke teman berdua, mungkin kamu yang mempunyai cerita yang sama atau sedang mengalami hal yang sama, bisa loh request, kenapa masih jadi request? Bisa curhat ke WA-nya Produa, ada di 0811-3991-054. Aku ingin curhatan dari kamu ya teman Produa. Siapa tahu dengan curhat nanti hati kamu bisa lebih lega.

0: bocil.
1: Gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

22 ini aku udah dapat WA nih, ada yang masuk dari Rina nih. Dia bilang gini, teman 22, aku sekarang lagi ada di hubungan yang sebenarnya udah bikin capek banget. Hampir tiap hari berantem karena hal kecil. Sering gak dihargai, bahkan kadang aku nangis sendirian sehabis ditelepon dia. Yang bikin susah pergi tuh karena aku udah terlalu lama sama dia. Aku takut kalau semuanya selesai, aku harus mulai semuanya dari awal lagi. Aduh, ini nih. Aku juga masih berharap dia bisa berubah, walaupun sampai sekarang gak pernah benar-benar berubah. Kadang aku iri lihat hubungan orang lain yang kelihatannya tenang dan saling support, sedangkan aku tiap hari malah penuh rasa takut dan overthinking. Aku bertahan bukan karena bahagia, tapi karena takut kehilangan. Tuh, ini jelas 100% salahnya kamu, Rina. Curhat malah disalahin. Sorry. Maaf Rina, emang agak keras ya kadang kayak kamu yang susah dibilangin begini nih. Ini emang aku harus ngomong agak keras ini ya Rina ya. Sebaiknya pergi deh Rina ya. Gak usah memulai.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Teman berdua nih di WA berikutnya ada Dimas nih. Dia bilang begini, teman berdua, aku pernah ada di hubungan yang toksik selama hampir 2 tahun. Awalnya aku pikir cinta itu harus bertahan dalam keadaan apapun. Jadi walaupun sering disalahin, dikontrol, sampai ngerasa gak bebas, aku tetap bertahan. Sampai akhirnya aku sadar, aku jadi bukan diri sendiri lagi. Aku jadi gampang sedih, gampang marah, bahkan kehilangan semangat buat banyak hal. Yang paling susah ternyata bukan ninggalin orangnya, tapi ninggalin rasa nyaman dan kenangan yang udah kebentuk lama. Sekarang aku belajar kalau hubungan yang baik itu harus bikin tenang, bukan malah bikin kita capek mental setiap hari. Nah, betul. Tapi kamu udah sadar ini udah meninggalkan apa masih bertahan nih? Bener Dimas ya, di mana-mana kalau hubungan yang baik itu pasti membuat tenang gitu. Enggak bikin kita overthinking yang kayak tadi si Rina bilang gitu. Jadi apapun hubungannya, kalau udah membuat kita jadi gampang marah, gampang emosi, membuat kita kehilangan semangat, apalagi sampai dikontrol, kita gak bisa bebas, kan masih sebatas hubungan pacaran. Jadi gak perlu sampai segitunya. Berarti udah toksik, udah gak baik, mending ditinggalin aja gitu. Gak selamanya kita meninggalkan itu, enggak selamanya kita merasa sedih, bener sih. Paling cuma di awal-awal, entah sebulan atau 2 bulan pertama. Setelah itu coba deh buka lembaran baru, pasti bisa lebih happy lagi. Gitu Dimas ya.

Nomor 2, mencintai seseorang memang gak pernah salah ya. Tapi jangan sampai karena terlalu sayang, kita jadi lupa menjaga diri sendiri. Bertahan itu baik, tapi kalau terus-terusan disakiti dan gak dihargai, mungkin melepaskan bukan berarti kalah, melainkan bentuk sayang ke diri sendiri. Semoga buat teman 2 yang sedang ada di dalam hubungan yang melelahkan, bisa diberi kekuatan untuk memilih yang terbaik. Karena semua orang pantas dicintai dan karena semua orang pantas dicintai dengan cara yang sehat dan tulus, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah curhat malam ini, ada Rina dan Dimas ya. Semoga kalian bisa sadar dan mencari orang baru untuk hubungan yang lebih baik tentunya.

0: banget ya.
1: Iya, mereka bukan cuma anak-anak biasa. Mereka calon pemimpin, guru, dokter, petani, dan penerus bangsa.
2: Kadang kita berpikir, menjaga negara itu tugas pemerintah aja ya.
1: Padahal, menjaga negara juga bisa dimulai dari menjaga generasi muda. Memberikan pendidikan yang baik, perhatian, dan teladan yang positif.
2: Karena dari mereka nanti, masa depan Indonesia ditentukan.
1: Betul, tunas bangsa yang tumbuh kuat akan melahirkan bangsa yang kuat.
3: Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
0: Pro 2 FM.

Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, organisasi ini muncul berkat gagasan Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Budi Utomo memperoleh dukungan besar dari para pelajar Indonesia, menjadi pendorong semangat bagi generasi muda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya. Peringatan ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mengingatkan akan pentingnya semangat kebangkitan dan perjuangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2024. Siapkan diri, bangkit untuk Indonesia Emas.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum untuk mengenang lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan kesadaran bangsa Indonesia dalam meraih masa depan yang lebih baik. Di era saat ini, makna kebangkitan dapat diwujudkan melalui berbagai langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Semangat belajar, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, serta terus berkarya menjadi bagian dari upaya membangun bangsa. Kebangkitan bukan hanya tentang bangkit dari keterbatasan, tetapi juga tentang membangun optimisme dan menghadapi tantangan dengan semangat yang lebih kuat. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai pengingat untuk terus bergerak maju bersama, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan semangat membangun Indonesia yang lebih baik. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: tanggal 20 Mei ya, hari apa?
1: Apa ya? Utang kamu bukan? Atau
2: waktunya kamu bayar cicilan ya?
0: Itu sih.
1: Tahu lah. Hari Kebangkitan Nasional kan? Alias Harkitnas.
0: Nah, itu kamu tahu.
1: Kan hari di mana bangsa Indonesia telah mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.
0: Terus kamu tahu maknanya apa?
1: Tahu dong. Menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang.
0: Kalau organisasi yang terbentuk saat itu?
1: Lahirnya Budi Utomo dong, yang dianggap sebagai bangkitnya bangsa Indonesia oleh Belanda.
0: Wah, ternyata kamu tahu semuanya ya?
1: Iya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat membangun masa depan Indonesia. Tahun ini, semangat kebangkitan diwujudkan melalui tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Sebab, anak-anak dan generasi muda hari ini adalah calon pemimpin, penggerak dan penerus perjalanan bangsa di masa mendatang. Menjaga tunas bangsa dapat dimulai dari hal sederhana, memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai kejujuran, membangun karakter, serta menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kepedulian. Karena kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui wilayah dan batas negara, tetapi juga melalui lahirnya generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mencintai bangsanya. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari bersama menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang kuat, maju, dan berdaulat.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Anubhadra Kertawubiantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun Saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Sedharma yang berbahagia, pendengar yang budiman, puja pengastuti dan angayubagya sudah sepatutnya kita haturkan ke hadapan Yang Widiwasa. Karena atas asung kerte warnugraha beliau hari ini, kita semua masih bisa tersenyum, bersyukur atas nikmat dan kebahagiaan yang diberikan olehnya. Nah, umat Sedharma yang saya cintai, menjadi manusia yang bijaksana adalah dambaan dalam setiap perjalanan hidup manusia di muka bumi ini. Sebab dari kebijaksanaan itu, tentunya Dharma akan selalu menyertai dalam setiap hembusan dan tingkah laku manusia untuk selalu menegakkan kebenaran, menebarkan kedamaian dan melayani sesama dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Seperti apa yang dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 3, sloka 36 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya, dengan apakah seseorang didorong untuk berbuat dosa? Wahai Warsneya, seakan-akan dipaksakan, walaupun bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Nah, umat sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Singa Raja yang terkasih, makhluk hidup sebagian dari kepribadiannya itu adalah percikan yang sama seperti Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Hyang Widiwasa, semula yang bersifat rohani, murni, dan bebas dari segala pengaruh-pengaruh material. Karena itu, menurut sifat-sifat aslinya, ia tidak dipengaruhi oleh dosa-dosa dunia material. Akan tetapi, apabila ia mengadakan hubungan dengan alam material, ia akan bertindak dengan banyak cara yang berdosa dan tanpa segan-segan. Dan kadang-kadang, itu bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Nah, oleh karena itu, mengenai sifat terputar balik yang dimiliki oleh para makhluk hidup dan seluruh yang ada di jagat raya ini, walaupun kadang-kadang makhluk hidup tidak ingin berbuat dosa, namun ia terpaksa bertindak. Akan tetapi, perbuatan yang berdosa itu tidak didorong oleh roh yang utama dalam dirinya, melainkan disebabkan oleh pengaruh sifat-sifat materi duniawi. Nah, umat sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Singa Raja yang budiman, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya masih setia dalam acara Renungan Dharma. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat sedharma dimanapun berada. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi.

82 program Madura Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman berdua. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu sekali di udara. Tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pradua, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pradua Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gus Adi, Pradua RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Headline.

Takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun Sabkerti Loke Bali.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Pendengar yang berbahagia, puja pangastuti dan angayu bagia, senantiasa kita panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa ataupun Yang Paramekawi, karena tentunya atas asung kertawarnugrahnya kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga semoga Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Kami akan menyampaikan sloka Manawadharma Sastra bab 5 sloka 56 yang berbunyi,

ada apa-apanya jika menyantap daging, minum minuman keras dan melakukan perzinahan, karena hal-hal itu memang hal yang alamiah pada diri makhluk-makhluk hidup. Tetapi pengekangan diri terhadap semuanya itu memberi pahala yang sangat besar. Berdasarkan sloka tersebut, menyampaikan ajaran yang sangat realistis, dorongan makan daging, minum minuman keras, dan pemuasan nafsu seksual adalah naluri alamiah makhluk hidup. Karena itu, perbuatan tersebut tidak dipandang sebagai hal yang aneh atau asing dalam kehidupan duniawi. Namun, nilai luhur manusia justru terletak pada kemampuannya mengekang naluri itu, bukan karena daging dan minum-minuman keras ataupun hubungan seksual itu sendiri, tetapi karena pengendalian diri ataupun niurti menunjukkan kematangan batin, kesadaran moral, dan kemampuan menempatkan dharma di atas keinginan pribadi. Menjadi manusia yang bernilai bukan berarti menuruti semua yang terasa enak dan mudah, tetapi mampu mengendalikan diri demi kebaikan diri.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. Pro
2: 2. Teman Pro 2, berita pertama. Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali Singa Raja sebagai kota pendidikan di Bali melalui pelaksanaan Buleleng Education Expo atau BEA 2026 yang digelar di Gedung Kesenian Gede Manik Singa Raja pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Dan ajang pendidikan terbesar di Kabupaten Buleleng tersebut juga menjadi wadah menampilkan potensi pendidikan sekaligus juga memperkuat arah pengembangan pendidikan di daerah. Ribuan pelajar, guru, mahasiswa hingga masyarakat umum memadati area expo yang menghadirkan berbagai inovasi pendidikan, teknologi digital, kecerdasan buatan atau AI, seni pertunjukan hingga kreativitas siswa di berbagai jenjang pendidikan. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre juga mengatakan bahwa pelaksanaan BEA 2026 menjadi langkah awal untuk menguatkan kembali identitas Singa Raja sebagai kota pendidikan. Dan menurutnya pemerintah daerah juga tengah menyiapkan kajian akademik serta payung hukum yang akan menjadi dasar pengembangan program tersebut. Dan selain itu, PK Buleleng juga terus mendorong program bantuan pendidikan termasuk juga memberikan seragam sekolah gratis untuk membantu menekan angka anak putus sekolah. Dan program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan semangat belajar siswa. Sementara itu, tahun kedua, cuaca ekstrim di Selat Bali diprediksi masih berlangsung seiring musim angin timur. Selain itu, wilayah pesisir Bali juga berpotensi mengalami kenaikan muka air laut akibat fenomena super new moon yang dapat memicu banjir rob di sejumlah kawasan pesisir termasuk wilayah Jemberane. Manajer usaha PT ASDP Gili Manuk Hendra yang mengatakan bahwa kondisi tersebut merupakan siklus tahunan dan masyarakat diminta memantau perkembangan cuaca sebelum melakukan perjalanan laut. Dan Hendra juga menambahkan apa UPP telah meningkatkan atau mengingatkan operator kapal agar mengingatkan pengawasan standar keselamatan pelayaran termasuk memastikan peningkatan muatan yang dilakukan secara maksimal. Dan sementara itu Komandan Pos Angkatan Laut Gili Manuk Letu Laut P. Yuli Prasetyo yang mengatakan bahwa tinggi gelombang di Selat Bali saat ini berkisar 0,75 hingga 1,5 meter yang diperkirakan hingga atau berlangsung hingga Agustus. Dan jika kondisi cuaca membahayakan, pelayaran dapat ditunda demi keselamatan penumpang. Demikian info Pro 2, aku Gusadi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RR Singaraja, tempat terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, tasik malaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi teman Pradua.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Sia Raja Bali 105,4 Pradua RRI Singa Raja Pradua FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pradua dan balik lagi bareng Gusani yang pastinya untuk di edisi hari Kamis ya, tanggal 21 Mei 2026. Teman kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi di Spada ya. Welcome to Spada teman Pradua, dan buat kamu yang udah bangun nih, waduh ya, apa ya, selamat melanjutkan aktivitas kamu ya, baru bangun ya, aktivitasnya yang kantor ya, sekolah ya, ngampus gitu ya. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana cara kamu itu ya untuk jalani hari kamu ya teman berdua ya, yang seharusnya make enjoy gitu guys. Tapi kadang-kadang enjoy-enjoynya kita ada aja cerita gitu ya, yang bikin kita kadang-kadang itu kesal, ada yang bisa bikin kita senang, ada juga yang bikin kita itu ya butuh teman cerita gitu guys. Nah zaman sekarang orang yang cerita gitu ya sama teman atau bestie gitu istilahnya sama zaman sekarang, atau bahkan sama orang yang profesional pun itu agak jarang sih gue sering ngeliatnya. Malah memanfaatkan teknologi ya, kayak AI, ChatGPT lah, atau Meta AI lah. Ada gue sering pernah juga ngeliat curhat sama WhatsApp. Ya kan WhatsApp sekarang udah ada AI. Nah dia curhat disitulah gitu. Nah yang jadi pertanyaannya, emang sih dijawab sama ChatGPT, bahkan solusinya juga ada gitu guys. Secanggih itu ya ChatGPT atau AI zaman sekarang, kita bisa cerita sama ChatGPT dan cerita-cerita apapun gitu ya, dan nemuin solusinya, walaupun itu mungkin kamu gak percaya 100% gitu guys. Sama kayak kita cerita sama orang lain gitu ya, misalnya kamu cerita sama bestimu, ya kamu dapat jawaban tapi belum tentu percaya 100%, atau mungkin bahkan kamu itu gak ikutin gitu ya. Apalagi teknologi kayak gini, kamu percaya gak sih sebenarnya? Aduh, gue tadi sih gak pernah ya cerita sama ChatGPT, tapi banyak orang yang bahkan dikontenin tuh cerita sama ChatGPT guys. Kamu pernah gak sih untuk cerita atau curhat di AI atau ChatGPT? Ya udahlah, buat kamu yang pernah cerita ya bagaimana pengalaman kamu tentang itu, langsung aja di WhatsApp 081139910054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_singaraja, dan jangan lupa untuk di aplikasi kita RRI Digital.

Mas Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singar aja. Mas Pada.

0: pasti.
1: Selamat pagi Kak Adi, aku Anin yang ternyata aku juga pernah. Kok aku merasa tersindir ya pernah chat GPT dan yang pastinya pernah curhat di situ. Kan aku dulu sempat chat untuk masalah skripsi ya, curhat panjang banget, dikasih solusi dan aku ikutin ya, ternyata cukup memuaskan jawabannya katanya. Waduh. Kanin katanya pernah curhat tentang skripsi gitu ya, dan katanya cukup memuaskan dan mengasih solusi juga gitu guys. Waduh, ya mungkin sudah sepinter itu zaman itu gitu ya. Jadi kita gak tahu juga sih sebenarnya bagaimana, tapi pengalamannya Kanin katanya bisa ngasih solusi gitu guys untuk skripsinya dia. Ya udahlah, yang paling penting udah lulus ya kak ya.

0: banyak ya. Bumbu khas buleleknya
1: kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan sok tahu deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produe FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Nah, Kak Ade juga bilang kalau aku pernah chat ChatGPT ya. Chat GPT. Istilahnya dia ngechat si ChatGPT gitu ya. Dan bilangnya kalau misalnya kita itu mau cerita boleh aja, bisa aja karena jawabannya menurutku nyambung. Aku pernah cerita sedikit sih masalah kerjaan dan dia ngasih solusi juga sih. Ya walaupun sebenarnya jawabannya kita harus telaah lagi gitu ya. Karena dia ngasihnya bahasa yang baku bukan bahasa yang kayak orang cerita gitu. Iya benar juga sih ya. Ternyata banyak juga sih yang cerita sama ChatGPT ya di posisi yang seperti ini gitu guys. Aduh, mungkin nggak apa ya, udah nggak percaya orang lagi kali ya. Tapi pengalamannya dari kakak adik gitu sih bilangnya, kalau ceritanya tentang perusahaan ya, atau mungkin juga cerita tentang masalah perusahaan, katanya it's okay katanya. Dia dapat jawabannya tapi walaupun dengan bahasa yang dia telah lagi gitu. Oke lah, jadi pengalamannya cukup bagus juga sih responnya si ChatGPT ini ya.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja. Spada.

Nah, apapun yang terjadi teman Pradua, kalau kamu memang percaya sama ChatGPT, it's okay aja sih. Cuma karena ini ranahnya lebih ke media sosial dan juga yang pastinya ini teknologi, ya apapun yang kamu curhatin itu semoga aja bisa menemukan jawabannya gitu ya. Tapi resikonya juga ada gitu guys. Ya Gus Adi juga pernah dengar di media sosial juga kalau ya siapa tahu bocor gitu ya rahasia kamu, atau mungkin juga lebih ke apa ya istilahnya tidak menemukan solusi, atau bahkan juga ada yang dari sisi teknologi itu juga tidak memenuhi syarat gitu, atau mungkin juga tidak sesuai dengan yang kita inginkan secara jawaban gitu guys. Nah, jadi menurut aku sih sebenarnya bijak aja sih. Kalau misalnya kamu memang percaya sama si ChatGPT atau AI, kamu bisa cerita mungkin dengan tidak menyebutkan data pribadi kamu. Jangan disebutin gitu ya nama perusahaan, atau mungkin juga tempat kamu sekolah, atau ya apapun lah. Pokoknya yang secara realita itu mungkin bisa disiasati dengan cara yang lain, atau mungkin juga dengan memalsukan namanya gitu biar tidak terbongkar gitu ya secara nyatanya gitu guys. Ya misalnya kamu namanya sekarang kan Adi gitu ya, kamu pakai nama lain aja gitu. Orang lain juga jangan nama aslinya, sebutin aja nama A si A si B gitu ya. Mungkin lebih private. Kemudian jangan kasih data seperti alamat gitu ya, alamat rumah. Kemudian jangan sampai ketemu dengan istilahnya memberikan nomor HP dan sebagainya gitu guys. Nah itu jangan sampai terjadi lah. Yang paling penting cerita ya cerita aja dengan mungkin dengan bahasa yang berbeda, atau mungkin juga dengan seperti orang pihak ketiga atau lainnya, biar lebih aman aja. Itu saran dari Gus Adi sih, istilahnya boleh cerita tapi menggunakan teknologi yang bijak, itu yang paling penting.

0: Aku Tuhan Ada di Hatimu, ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Jam 7 pagi ada yang viral-viral, teman Freddy Wessel. Jangan kemana-mana, stay tune aja.
1: Mumet mikir cicilan, sepada-sepada mase.
2: Emang boleh sepada itu?
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Oke, teman Freddy, dan langsung aja ada yang viral dari seorang peselancar. Nah, dua peselancar yang bernama Travis dan Ron ini ngalamin detik-detik menegangkan banget gara-gara berselancar di perairan California, Amerika Serikat, ya. Dan dalam unggahannya di Instagram, keduanya tiba-tiba dikejutkan sama kemunculan seekor hiu yang ukurannya besar banget pada saat mereka lagi berselancar, guys. Waduh, itu tipis banget tuh jarak selancar sama laut, kan udah nyentuh banget tuh ya. Dan sudah tidak ada pengaman apapun kecuali ya keberuntungan dan juga pintu berenang gitu, guys. Nah, dalam video ini jadinya hiu itu sudah bahkan sempat ngejar Travis dan Ron ketika mereka lagi mencoba jauh dari lokasi, guys. Dan keduanya tetap berusaha untuk seimbang di papan selancar, jangan sampai terjatuh dan menghindari pergerakan hiu di sekitar mereka. Dan akhirnya yang momen menegangkan mereka viral pun bikin warganet itu deg-degan banget, kira-kira bisa selamat atau enggak ya gitu ya. Aduh, tapi syukurnya sih selamat teman Freddy dan keduanya berusaha untuk tidak terkena gigitan hiu. Aduh, kita di posisi kayak gitu kayak gimana rasanya ya? Pasti serem sih, pasti gemeteran sih. Aduh, gak kebayang deh di posisi mereka berdua kayak gimana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Saya Dinyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Undiksa, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Ya, sama berdua. Dan ada yang viral lagi dari bukan seorang sih. Ini lebih dari satu orang soalnya, bukan seorang jadinya ya. Yaitu dari siswa kelas 12 SMA Negeri 6 Cirebon yang kerennya kebangetan deh. Kok bisa kerennya kebangetan ya? Karena mereka itu buat sesuatu hal yang keren banget. Nah, pada saat mereka itu kelulusan biasanya kan coret-coret seragam gitu ya kalau anak SMA ya. Nah, kalau yang satu ini agak lain guys. Gara-gara mereka malah buat aktivitas yang keren banget yaitu nanam mangrove. Wah, wow, berani kotor, berani juga untuk keren gitu ya guys ya. Dan ada 386 siswa turun langsung ke kawasan Taman Mangrove Klayan ya dan menanam 750 bibit mangrove dan dinyatakan setelah lulus 100% dari sekolah mereka ya. Dan aksi ini juga jadi rasa syukur mereka sekaligus kepedulian terhadap lingkungan khususnya untuk menjaga ekosistem pesisir dan bantu untuk mencegah abrasi. Gimana guys? Daripada kita coret-coret gitu kan, lebih baik kita coret-coret badan kita dengan lumpur seperti kakak-kakak ini untuk bisa membantu alam untuk berevolusi lagi atau menambah lagi lestari ya dengan cara menanam mangrove. Keren banget pokoknya, enggak bisa ngomong deh, terlalu keren soalnya.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival Adfest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan Adfest 2026 di YouTube, website Adfest https://adfest.com/level/kompetisi, Instagram @adfestkpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-206653. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. Adfest 2026, Dari Lensa, Integritas Terjaga.

Yang viral terakhir teman berdua ada yang viral dari toko di Malang. Nah, ini toko di kawasan Kampung Kayu Tangan Hertix, Malang ya. Sukses curi perhatian karena nawarin sensasi seperti dibawa ke masa kecil tahun 90-an, guys. Waduh, banyak mainan jadul, banyak makanan jadul juga ternyata di sana. Karena jualannya itu agak lain lah, jadinya makanya viral gitu, guys. Mulai dari mobil-mobilan sampai permen Yuksan, ada juga ya kayak Game Boy dan sebagainya, guys, dijual di situ. Jadi kayak teringat masa kecil gitu ya. Pada saat tahun 90-an. Aduh. Emang ya teman-teman berdua, ya namanya masa kecil itu kita gak bisa ulang kembali. Tapi kalau misalnya kita ke warung yang satu ini, kayaknya kita dibawa flashback deh ya.